0: Makasih ya, Tel.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih, Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
1: Loh, ya gak bisa toh mbak.
0: Kok gak bisa?
1: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini ya, udah hari Senin 25 Mei 2026. Tentunya teman Pro 2 ini juga menjadi minggu-minggu terakhir di bulan Mei ini ya teman Pro 2 ya. Dan untuk mengakhiri bulan Mei ini, kita kedatangan pagi ini udah ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang bakal mempersamai kita di hari Senin ini teman Pro 2. Dan hari ini kita kedatangan udah ada Kak Chandra, Kak Yus Rizal, Kak Jalil dan juga Kak Bambang yang bakal mempersamai kita. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, dan tentunya kita mau tahu dulu nih gimana perjalanannya menuju RRI Pro 2 Jambi khususnya di pagi hari ini, apakah lancar atau masih ada nih pengendara yang masih nakal melanggar lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi Mbak Ulan. Jadi kami dapat informasikan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini ya, terpantau dari wilayah Talang Banjar sampai dengan wilayah Telanai. Untuk arus lalu lintas ramai lancar, namun kepadatan hanya terjadi di beberapa traffic light. Ya mungkin karena volume, terus kemudian menunggu antrian untuk berjalan. Namun secara umum arus lalu lintas tidak terlalu begitu padat. Mungkin karena anak-anak sekolah juga hanya tinggal beberapa kelas saja yang masih sekolah, sehingga untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tetap terkendali. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, dan tentunya masih aman ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya beberapa hari terakhir ini ya Kak ya, banyak banget nih di media sosial itu viral banget. Hampir setiap minggu tuh ada beberapa kali terjadi kecelakaan khususnya di wilayah Jambi saat ini. Sebenarnya gimana sih Kak kondisi keselamatan lalu lintas di Jambi saat ini, dan kira-kira nih apa sih faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Jambi ini? Apakah cuaca yang emang lagi enggak menentu seperti saat ini itu termasuk faktor utama atau enggak nih Kak?
2: Ya, Mbak Ulan dan para pendengar RRI, kalau kita bicara masalah kecelakaan lalu lintas, memang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Yaitu yang pertama adalah faktor manusianya sendiri, dan ini yang paling dominan. Kemudian faktor kendaraan, yang ketiga adalah faktor jalan dan lingkungan, yang keempat seperti yang disampaikan Mbak Ulan tadi, memang ada mempengaruhi faktor cuaca maupun keadaan lingkungan sekitar.
0: Demikian Mbak. Oke, dan tentunya dari Ditlantas sendiri ada nggak sih upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas ini nih Kak?
3: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi pemirsa. Jadi untuk kita dari Direktur Lalu Lintas selalu memberikan edukasi Mbak, kepada masyarakat, baik kepada masyarakat yang terpenisir seperti ojek, anak-anak sekolah, komunitas-komunitas tertentu maupun masyarakat luas. Kita selalu memberikan imbauan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, mematuhi peraturan lalu lintas. Tentunya juga ini tidak terlepas dari keamanan dalam berkendara, ya. Jadi faktor kendaraan juga ini merupakan suatu penyebab juga terjadinya kecelakaan. Mungkin itu rem blong atau segala macam, ya. Nah, untuk itu mengantisipasi hal tersebut, ya, kami menyarankan kepada seluruh pengendara, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, sebelum berkendara sebaiknya cek dulu kendaraannya, baik itu sistem pengeremannya, ya kan, lampu, ban, termasuk BBM-nya juga, ya, dicek semuanya. Itu bagian daripada keselamatan dalam berkendaraan. Nah, selanjutnya juga ini kan sekarang kan cuacanya ekstrim nih Mbak.
0: Benar.
3: Cuaca ekstrim, hujan, kita sama-sama kelihatan kadang tahu-tahu mendadak hujan, hujannya sangat deras. Bahkan tadi malam juga di daerah dekat saya itu ada perumahan yang banjir kan itu kan. Nah, untuk menghadapi ini ya bagi pengendara Ya, apabila di jalan menemui genangan air, harus selalu berhati-hati. Jangan sampai kita celaka gara-gara menempuh ke genangan air tersebut, atau nama istilahnya itu aqua planning. Nah, jadi apabila kita melihat ada genangan air, paling tidak kita harus mengurangi kecepatan kendaraan. Ya, jangan sampai kita gas pul, kalau istilah orang itu kan, ternyata itu kita kendaraan kita menyebabkan aqua planning, ban mengambang. Jadi tidak terkendalikan, tiba-tiba datang dari kendaraan dari depan, ya kan, akhirnya tabrakan, atau paling tidak bisa mungkin akibatnya mungkin mobil terguling atau tergelincir.
0: Benar.
3: Itu kalau
0: Oke. Dan tentunya sampai saat ini nih Kak, apa sih kendala terbesar dalam penanganan kecelakaan lalu lintas khususnya di Jambi saat ini?
1: Kendala terbesar penanganan kecelakaan lalu lintas, Mbak. Masih mayoritas masih karena faktor manusia ya Mbak, terutama kesadaran manusia itu sendiri. Pernah saya sampaikan di sini, yang penting dalam berkendara itu akan terhindar dari kecelakaan itu apabila masyarakat itu bisa dengan sadar bahwa di jalan raya itu dia tidak hidup sendiri, dia tidak mengendarai kendaraan sendiri, namun ada pengguna jalan lain yang sama-sama memiliki hak dalam menggunakan jalan tersebut. Sehingga kami tidak bosan-bosannya kami menghimbau kepada para pengendara, terutama kendaraan roda 2 Mbak ya. Roda 2 itu agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan, karena di jalan raya bukan ajang untuk mencari popularitas atau untuk mencari ketenaran, tapi kita mencari keselamatan bersama-sama. Mungkin itu Mbak.
0: Oke. Nah, sejauh ini nih Kak, untuk jenis kecelakaan yang tentunya paling sering terjadi di Jambi sendiri itu apa tuh Kak?
1: Kalau untuk kecelakaan lalu lintas tetap mayoritas roda 2 ya Mbak ya.
0: Roda 2
1: nah,
0: ya.
1: Rata-rata di sana tidak menggunakan helm, Mbak. Ataupun tidak menggunakan helm, ataupun mereka menggunakan atau melawan arus yang bukan pada tempatnya. Itu sih yang mayoritas yang kecelakaan yang terjadi di Provinsi Jambi, Mbak.
0: Dan untuk titik-titik rawan kecelakaannya sendiri nih, Kak?
1: Pernah saya sampaikan di sini pada saat itu, terutama di Polresta Jambi ya, Mbak, ada 13 titik untuk istilahnya black spot itu. Jadi untuk Polresta Jambi itu ada 13 titik, itu ada beberapa yang memang rawan ya Mbak. Itu terutama di daerah seputaran Telanai, kemudian ada lagi di seputaran wilayah Kenali Asam ataupun Kota Baru, kemudian ada lagi wilayah Jalan Lingkar Timur atau wilayah Jambi Selatan, Mbak, kemudian Lingkar Barat daerah Kota Baru, kemudian daerah Jalan Baru ataupun daerah Sijenjang ya, daerah Sijenjang itu juga rawan, kemudian wilayah Palima juga rawan Mbak, terjadi laka lantas. Mungkin itu Mbak sebagian yang dapat kami sampaikan.
0: Oke. Dan mungkin ada program evaluasi rutin gak sih Kak terhadap rekayasa lalu lintas yang tentunya ini berpengaruh terhadap titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan nih?
1: Kalau ada secara rutin kami gulirkan ya, hampir setiap hari mungkin, setiap hari kita akan adakan analisa dan evaluasi terhadap titik-titik black spot ataupun trouble stop spot yang terjadi di Provinsi Jambi. Karena untuk data trouble spot dan black spot ini kan juga cukup lumayan ya Mbak. Provinsi Jambi itu ada untuk data black spot di 2026 ini ada 53 titik. Kemudian di trouble spot atau titik kemacetan itu ada di 25 titik. Jadi setiap hari kami analisa, kami evaluasi, dan juga rekan-rekan Satuan Lalu Lintas di jajaran selalu memberikan himbauan ataupun memberikan peringatan kepada setiap pengguna jalan tersebut, Mbak.
0: Oke, dan mungkin terakhir ada target dari Ditlantas sendiri untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas ke depannya nih Kak, khususnya wilayah Jambi sendiri.
2: Ya, baik Mbak Ulan dan para pendengar RRI, untuk target dari Direktorat Lalu Lintas dalam hal penanganan lalu kecelakaan lalu lintas adalah zero accident. Itu merupakan target paling tidak, kalau tidak bisa sampai meniadakan kecelakaan, paling tidak menekan angka kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan. Ini dilakukan dengan Direktorat Lalu Lintas melaksanakan analisa dan evaluasi yang rutin dilaksanakan, ada ANEP harian, ada mingguan, ada bulanan. Kemudian dievaluasi titik-titik yang menjadi rawan kecelakaan tersebut, apa yang akan dilakukan. Demikian, Mbak.
0: Oke, dan terima kasih untuk penjelasan dan edukasinya kepada Kak Chandra, Kak Jalil, Kak Bambang, dan juga Kak Yus Rizal di pagi hari ini. Semoga evaluasi terhadap keselamatan jalan bisa terus ditingkatkan demi mengurangi angka kecelakaan di Jambi khususnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: menyajikan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sebentar lagi udah mau lebaran Idul Adha nih untuk umat muslim yang tentunya ini rawan banget ya sama makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi yang emang ada beberapa orang harus waspada nih terhadap makanan ini. Terlebih lagi kalau misalnya momen Idul Adha tuh yang identik dengan makan daging seperti daging domba dan makanan bersantan yang menyebabkan kolesterol jadi naik nih teman Pro 2. Nah sebelum penyakit risiko penyakit ini tuh ikut meningkat, kamu bisa meminum minuman yang baik nih untuk menurunkan kolesterol ini, dan tentunya minuman-minuman ini bisa dipercaya membantu kamu menstabilkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Kira-kira apa aja sih minumannya yang tentunya sebelum besok pas hari raya Idul Adha kamu bisa antisipasi dulu ya teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama adalah teh hijau, di mana dilansir oleh Detik Health dari Very Well Health, teman Pro 2. Teh hijau ini yang kaya akan antioksidan bisa menurunkan kolesterol jahat atau bahkan low density lipoprotein ini teman Pro 2. Jadi selain itu kandungan polifenol dalam teh hijau ini bisa membantu menenangkan inflamasi serta mendukung kesehatan metabolisme. Nah selanjutnya yaitu adalah jus alpukat. Siapa sih yang gak suka dengan jus alpukat teman Pro 2? Mungkin di antara 9 suka satu kali ya yang gak suka ya. Karena selain lezat, minuman ini juga baik banget untuk menjaga kadar kolesterol supaya tetap stabil. Alasannya tuh karena alpukat ini mengandung lemak tidak jenuh tunggal yang tentunya bisa membantu menurunkan LDL. Dan juga gak hanya itu aja nih teman Pro 2. Ternyata alpukat juga bisa menjaga kesehatan jantung, terus mengontrol gula darah dan kaya antioksidan maksudnya. Bukan hanya dua itu aja yang bisa menjadi referensi kamu untuk minuman penurun kolesterol, masih ada beberapa lagi nih yang tentunya ini bisa menjadi referensi kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk kamu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Nah, teman Pro 2 masih dengan minuman penurun kolesterol setelah kamu mengkonsumsi dengan kalap makanan saat Idul Adha ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya setelah tadi udah aku spill yang pertama ada teh hijau, jus alpukat. Terus selanjutnya ada susu kedelai nih, teman Pro 2. Di mana susu kedelai ini termasuk minuman yang mudah ditemukan di pasaran ya, dan manfaatnya pun cukup banyak nih. Termasuk untuk menurunkan LDL. Selain itu, susu kedelai ini juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung juga loh, teman Pro 2 ya. Setelah susu kedelai ada jus tomat, dan jus tomat ini tentunya mengandung likopen yang bisa membantu menurunkan kolesterol LDL, terus juga memperbaiki lipid. Nah, hal ini itu udah teruji oleh penelitian di mana kalau misalnya kamu rutin mengkonsumsi jus tomat ini, tentunya tanpa tambahan gula, tanpa tambahan garam, ternyata bisa membantu memperbaiki kadar kolesterol LDL pada orang dewasa nih. Nah, yang terakhir adalah jus jeruk, teman Pro 2. Jadi segar dan nikmat. Duh, udah cocok banget ya. Apalagi di tengah gempuran cuaca yang lagi nggak menentu seperti saat ini nih. Jus jeruk ternyata punya manfaat baik untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Nah, jeruk ini mengandung fitosterol dan juga pektin yang mampu menghambat penyerapan kolesterol di usus. Sementara kandungan vitamin C yang tinggi juga bisa membantu menjaga pencernaan, imunitas, dan kesehatan kulit. Jadi ibaratnya tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya, teman Pro 2 ya. Karena sekali kita mengkonsumsi satu jenis minuman ini, bukan hanya satu manfaat yang kita peroleh, tapi banyak manfaat tentunya. Tinggal kamu pilih nih, teman Pro 2, kamu mau mengkonsumsi minuman yang mana nanti di saat kamu setelah mengkonsumsi daging pada saat Idul Adha nih.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

Biasa. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 25 Mei 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cuaca berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Tanjab Timur. Untuk siang sampai dengan sore hari Temang Pro 2 secara umum diperkirakan berawan tebal sampai dengan hujan ringan dan sedang di seluruh Provinsi Jambi. Peringatan dini cuaca yaitu terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Suhu udara sendiri berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 58 sampai dengan 90% dan arah angin bergerak dari timur ke barat daya dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 24 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 3 titik panas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 2 titik panas dan Batanghari 1 titik panas. Forecast on duty ada Lukita dan diperbarui 25 Mei 2026. Temang Pro 2 untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan selanjutnya formasi pukul 9:19 nih. Kita Indonesia sesuai dengan tema kita di hari Senin ini, di mana Indonesia merupakan negeri bersahaja yang masyhur akan perbedaan dan masyarakat yang terbuka. Seperti berlian yang berserak di khatulistiwa ya teman Pro 2 ya, karena terdapat 17.000 lebih kepulauan, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang dibingkai dengan aneka ragam kebudayaan. Memberikan inspirasi untuk terus berkarya nih tentunya, memberi kasih untuk dapat bertoleransi. Jadi negara Republik Indonesia ini bukanlah milik satu golongan, bukan juga milik satu agama, bukan milik satu suku, bukan milik satu golongan adat istiadat. Tetapi semuanya milik kita semua ya teman Pro 2 ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah kita perlu mengingat nih teman Pro 2, mengingat lagi apa sih itu Indonesia. Tentunya kita semua mewakili nama itu, di mana toleransi adalah rumus baku nih yang tidak kaku maksudnya. Melainkan toleransi tetap perlu dijaga. Jadi jangan sampai pernah pupus dari hati sanubari insan negeri tercinta ini, karena tentunya nih kalau misalnya kita semua udah merasa kalau kita tergabung dari negara kesatuan Indonesia, pastinya membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tentunya ini penting banget dijaga demi terjaganya stabilitas nasional. Nah teman Pro 2, dalam era globalisasi seperti saat ini, di mana integrasi nasional itu memegang peran yang esensial ya tentunya dalam membentuk bangsa yang kuat dan bersatu. Nah setiap elemen bangsa harus berpartisipasi nih, tentunya berpartisipasi dengan aktif dalam mengatasi perbedaan, sehingga terciptalah kesepakatan dan konsensus dalam berbagai masalah. Nah dengan kita menghargai hak-hak dan kebudayaan masing-masing daripada kita, tentunya kita udah turun mengimplementasikan sila ketiga Pancasila ya teman Pro 2, yang tentunya berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu dengan memperkuat sistem pendidikan dan memajukan budaya nasional, sehingga terciptalah identitas bangsa yang kuat dan juga terpadu. Enggak hanya itu teman Pro 2, untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, tradisi gotong royong juga menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia ya, dan juga sikap sopannya yaitu menjadi pendengar yang baik dengan cara tidak merendahkan pendapat orang lain nih, apalagi dalam suatu musyawarah, dan juga tidak memotong pembicaraan serta merta menjadi satu langkah untuk mewujudkan persatuan ini. Dengan begitu, masyarakat Indonesia yang beragam bisa bekerja sama dengan baik meskipun hidup di dalam latar belakang yang berbeda-beda. Jadi walaupun terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda, agama yang berbeda, tentunya perbedaan ini bukan menjadi halangan. Hargai perbedaan karena itu yang akan memberi warna indah bagi persatuan dan kesatuan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Never worry about boyfriends at all.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang... Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Heran betul tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Nah teman Pro 2, apakah sudah persatuan dan kesatuan ini berada dalam genggaman kita nih? Dimana satu tugas kita yaitu menjaga agar persatuan dan kesatuan selalu ada di bumi tercinta ini. Nah teman Pro 2, genggam erat Pancasila karena bersatu kita teguh, bercerai kita rentu. Jayalah negeriku, raih asa dan cita menuju kegemilangan ya, karena merah putih kebanggaan hingga akhir hayat nih. Dan tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap harus dikumandangkan nih, dimana Indonesia disatukan oleh Sumpah Pemuda sehingga tercapailah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman Pro 2, janganlah sampai kita biarkan persatuan dan kesatuan tanah air ini dimusnahkan oleh oknum berdas yang penuh ambisi yang tentunya untuk kepentingan pribadi dan memporak-porandakan negeri. NKRI harga mati ya teman Pro 2 ya. Jadi saya Indonesia, kamu Indonesia, kita adalah Indonesia. Kamu bisa tunjukkan rasa cintamu terhadap Indonesia dalam rasa solidaritas.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Keluar jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

sama Prode Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Prode untuk hari ini ya, di hari Senin 25 Mei 2026. Ada nih yang bakal temenin kalian semuanya sampai nanti formasi 15 sore ya. Untuk 2 jam ke depan kita ada di Prode Hit List. Buat teman Prode yang mau request langsung aja di 08117439090 ya. Dan seperti biasa nanti aku bakal mengulik beberapa lagu yang terbaru nantinya. Jadi buat teman-teman Prode semuanya, stay tune terus Serari Prode Jambi Hits Music Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kesadaran dengan pandangan pertama ini Tumang Pro 2 ya. Wow, bisa dibilang ini Tumang Pro 2 kita bakal diajak nostalgia barengan sama Ran banget nih Tumang Pro 2 ya. Ada Rai, Asta dan juga Nino yang sepertinya di tahun 2026 ini memulai rangkaian perayaan 20 tahun berkaryanya mereka di industri musik tanah air ya. Jadi memang sebagai pembuka mereka merilis super remake video klip lagu yang hits perdana mereka, Pandangan Pertama nih Tumang Pro 2 ya. Jadi kalau aku lihat ya seru banget karena memang ini keren banget ya Tumang Pro 2. Mereka tuh kayak nge-create musik videonya hampir detail banget, mulai dari outfitnya, angle kameranya, editingnya, sampai vibe-nya tuh khas banget tahun 2000-an. Ya, jadi memang dibuat semirip mungkin dengan versi original ya, dengan usia mereka yang sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat nih Tumang Pro 2, karena kan ini Pandangan Pertama ini kalau nggak salah itu dirilis tahun 2006 ya. Nah, jadi bayangin aja mereka tuh kayak ngebuat video klip ulang dan semuanya sama ya. Yang beda tuh hanya kayak apa ya? Ya usia ya, sama berat badan kayaknya. Aduh, yang jelas juga mereka ini apa ya? Bisa dibilang untuk video klip Pandangan Pertama ini yang sekarang ini sudah beredar luas ya, karena pertama ada di YouTube ini katanya ya, itu bukan diunggah oleh akun resminya mereka gitu di awal tahun 2000-an gitu ya. Nah sekarang ini bukan sebagai comebacknya mereka, tapi memang ini adalah tanda apa ya, bisa dibilang bukan merupakan tanda kembalinya mereka ke industri musik, melainkan sebuah kelanjutan perjalanan lah gitu Tumang Pro 2 ya. Nah jadi buat kalian semua yang mungkin pengen ngelihat seperti apa ya untuk music videonya yang dibuat sedetail mungkin, mirip banget ya ketika di tahun 2006. Bedanya mereka agak lebih gendut ya sekarang. Boleh nih yang mungkin ngelihat Tumang Pro 2, mungkin kamu bakal senyum-senyum sendiri yang melihat perbedaan mereka bertiga ya.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

yang masih di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Dan pastinya bareng sama nih teman Prodo untuk di Prodo Hit List ya, buat kalian semuanya yang mungkin lagi mau on the way ke satu tempat ya untuk siang hari ini. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, amin. Ngomongin tentang The Massive dulu nih teman Prodo, bahwasanya ada kabar terbaru dari The Massive yang katanya lagi buka chapter baru teman Prodo ya. Jadi setelah resmi menjadi band independen nih, jadi dia lepas dari labelnya Musica Studio ya. Nah mereka juga siap comeback lewat single terbarunya yang bakal dirilis nanti di tanggal 27 Mei ya. Jadi hari ini belum bisa aku dengerin ke kalian semua teman Prodo ya. Nah comebacknya setelah The Massive ini menjadi band independen nih teman Prodo ya, kayaknya sih bakal ngerilis lagu pertamanya itu bahasa Inggris juga. Tapi banyak yang bilang nih, ini sebenarnya bukan lagu pertamanya The Massive yang berbahasa Inggris ya. Karena sudah ada side by side nih teman Prodo. Tapi ini untuk di chapter terbarunya, karena mereka nih juga sedang tapi mereka sudah mengganti logonya juga ya. Logonya dari The Massive ini teman Prodo, kalau kamu ngeh sekarang ini itu berbeda dengan logo sebelumnya, karena untuk sekarang ini itu sudah logo pesawat kertas tuh teman Prodo ya. Nah jadi memang lagu terbarunya yang besok bakal tanggal 27 nanti bakal dirilis itu judulnya On Our Own ya. Nah itu dia ya, jadi ini lengkap dengan logo baru ikonik pesawat kertasnya teman Prodo. Dan pastinya The Massive juga sekarang lagi menyiapkan full album baru juga yang ditargetin tuh rilis di awal tahun 2027 ya. Jadi dengan proses produksi di beberapa negara lah gitu teman Prodo ya. Luar biasa The Massive ya, sukses selalu. Dan mudah-mudahan nanti di tanggal 7 kita bisa dengerin sama-sama lagu terbarunya The Massive ya, setelah resmi menjadi band independen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Sun.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

dari Prodo Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Teman Prodo Farmasi 13 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat di hari Senin 25 Mei 2026. Ini termasuk tanggal yang cantik juga ya, 25526. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya untuk siang hari ini, karena ini jam-jamnya kita ngebahas mengenai olahraga, teman Prodo ya. Jadi bisa dibilang juga kalau buat kamu yang mungkin lagi gak enak hati ya, atau mungkin ada pikiran yang kayaknya ya lagi kalut lah ya, coba bawa olahraga teman Prodo, karena olahraga itu obat depresi yang ampuh katanya ya. Kalau olahraga itu bisa dijadiin obat, pasti laku banget ya. Tapi sayangnya ya apa ya, ya gak bisa gitu teman Prodo ya. Nah, tubuh manusia itu diciptakan untuk bergerak. Saat kita jalan, saat kita angkat beban ya, bernafas dan lain sebagainya, tubuh itu bangun koneksi dan menemukan kejernihan yang bisa bantu anxiety. Nah, jadi buat kamu yang mungkin kadang mikir depresi itu cuman soal pikiran, padahal enggak ya. Jadi gerak badan tuh juga punya peran besar buat kesehatan mental. Jadi banyak penelitian yang juga bilang olahraga rutin itu bisa bantu meredakan gejala depresi. Ya, saat olahraga tubuh itu mengeluarkan endorfin alias hormon ya, jadi kayak feel good gitu, yang bikin mood kita tuh lebih stabil dan pikiran tuh jadi lebih ringan. Gak harus berat kok teman Prodo, jalan kaki ya, stretching atau olahraga ringan yang juga udah cukup kasih efek positif ke tubuh kita. Kalau lagi capek mental, kamu biasanya milih rebahan atau gerak dikit nih teman Prodo?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 Event.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Dan pastinya teman Pro 2, kamu jangan sampai stres ya. Karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga, kemudian relaksasi, dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Dan pastinya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

0: Explosion.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini teman Pro 2. Satu informasi dari Dr. Nadira Afifa. Ternyata serangan jantung itu ada harinya loh, dan paling sering kejadian di satu hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak gak hari apa? Ntar kita bahas ya. Nah, jadi badan kita tuh kan punya sistem sirkadian ya. Jadi dia tuh punya jam biologis tubuh yang mengatur kapan badan tuh harus istirahat, harus tidur, dan kapan juga harus mode kerja. Nah, ini ada studi terbaru dari European Heart Journal tahun 2025 yang merangkum bukti bahwa sistem sirkadian ini itu berperan dalam mengatur tekanan darah, denyut jantung, metabolisme, sampai proses pembekuan darah dalam siklus 24 jam. Nah, data epidemiologis itu nunjukin kalau serangan jantung sekitar 3 kali lebih sering terjadi di pagi hari dibanding malam hari. Salah satu mekanismenya karena puncak kadar protein prokoagulan atau protein pembekuan darah itu ada di jam 6.30 pagi. Baru turun secara melandai selama 12 jam ke depan. Nah, ini yang diatur sama sistem sirkadian. Nah, terus serangan jantung terjadi paling sering di hari apa? Hari Senin. Nah, ini dikaitin dengan social jet lag. Jadi perubahan jam tidur kita di weekend yang nyebabin ketidaksinkronan antara jam biologis dan jadwal aktivitas kita di hari kerja. Ini yang bikin perubahan tekanan darah, hormon, dan metabolisme yang terjadi terus-menerus kalau misalnya kamu social jet lag. Mulai sekarang, jaga deh sistem sirkadian kita ya.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: TikTok.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di Santai Siang. Dan kali ini informasi kayaknya untuk teman-teman yang suka rebahan nih. Kaum rebahan atau kaum mageran teman Pro 2. Ada yang mungkin sering dengar kalau ada lomba rebahan ya. Dan itu bukan di Indonesia. Tapi kali ini teman Pro 2 unik banget, ternyata di Jogja ada. Dan ini kayaknya untuk kaum rebahan bisa untuk ikutan ya, karena kayaknya aku gak bisa nih teman Pro 2 ya. Jadi siapa yang bilang kalau misal malas-malasan di atas kasur itu gak menghasilkan. Nah kali ini kamu bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah kayaknya ya, uang tunai ya. Gak tanggung-tanggung nih ya hadiahnya. Jadi sebuah kompetisi anti mainstream yang mendadak viral setelah Jogja City Mall itu menggelar lomba rebahan, lomba jinjit, dan lomba keseimbangan di atas kasur. Jadi perlombaan unik ini itu diadakan dalam rangkaian pameran furniture pusat mebel Margo murah baru ya, yang berlangsung dari tanggal 22 Mei sampai 2 Juni. Jadi peraturannya tuh ekstrim teman Pro 2, karena rebahan dari mall buka sampai tutup. Bayangin, yakin tuh bisa teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 10 malam kayaknya ya. Jadi lomba rebahan ini diikuti oleh 18 peserta terpilih. Jadi aturannya pun terbilang ekstrim namun menggiurkan ya, karena peserta wajib rebahan di kasur sejak mall mulai dibuka hingga jam operasional mall resmi ditutup. Dan gak tanggung-tanggung hadiah utamanya ya 5 juta rupiah gitu kan ya. Dan selain lomba, area pameran itu dipenuhi juga dengan diskon dari furniture yang gila-gilaan gitu teman Pro 2. Jadi emang bakal rame banget yang ngeliatin kalian ya. Akhirnya kalau gitu ini bisa aja ya kayaknya, apa ya, cara dari furniturnya gitu kan ya, menarik simpati banyak orang ya. Jadi ya bisa dibilang keren sih, karena juga akhirnya yang beli itu datang sendiri untuk melihat lombanya, sekalian juga kayaknya berburu diskonan ya gak sih.

0: Top ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Stop, Moose.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

0: ceria.
1: Selamat sore, Tampro 2 Jambi, 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di acara Sore Ceria, tempatnya anak muda inspiratif, berbagi cerita, karya, dan semangat untuk terus berkembang. Hari ini di studio kita kedatangan ya, tamu spesial banget Tampro 2, yang pastinya bikin sore kamu makin penuh dengan energi positif. Mereka adalah bagian dari tim Rudeta Tampro 2. So guys, teman Pro 2 Jambi, mereka ini adalah 5 mahasiswa hebat dari Universitas Jambi yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional, yang hadir mewakili tim pada sore hari ini. Tampro 2 yang luar biasa, ada Mafaza Karima dan Ajeng Retno Lizio, juga ada Galang Tampro 2. Yaitu Galang ini Tampro 2 salah satu ya mahasiswa yang namanya bernama Galang Haikal. So Tampro 2 lewat kreativitas kerjasama dan ide inovatif mereka, tim Rudeta ini sukses meraih juara 1 National Business Plan Competition. So pastinya di Universitas Mataram tahun 2026, sekaligus membawa pulang gold medal pada National Business Plan Competition subtema industri kreatif 2026. Prestasi ini menjadi bukti ya bahwa anak muda Jambi mampu bersaing dan bersinar di level nasional. Penasaran seperti apa perjalanan mereka, tantangan dan selama kompetisi, sampai inspirasi di balik ide mereka, ide juga bisnis mereka, kreatif yang mereka usung. Kita bakal ngobrol santai dan seru di sore hari ini. Tapi tetap stay tune di Pro 2 Jambi sore hari ini, yang bisa kamu tonton langsung ya melalui channel YouTube RRI Jambi Net, dan juga melalui 90,9 FM, frekuensi radio 90,9 FM, dan aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Ada Faza, Wah Faza ya, teman Pro 2, juga yang pastinya teman Pro 2. Ada Ajeng Retno Lizio dan Galang Haikal. Galang Haikal ini salah satu, jadi mereka tuh berlima teman Pro 2. Ada berlima orang, tapi yang hadir saat ini Mafaza Karima, Ajeng Retno Lizio, dan juga Galang Haikal. Oke deh, langsung aja teman Pro 2, kita bakal say hello bersama dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, anak muda yang kreatif, punya ide-ide yang sangat luar biasa alias berlian banget teman Pro 2. Dan selamat sore yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Halo, selamat sore. Hai Kak Galang, Faza
2: dan Ajeng.
1: Ya. Agak dekat aja, agak dekat ke mic. Nah, nah. Soalnya mic-nya enggak bisa maju ke Ajeng. Oke deh. Nih, sudah ada di studio Pro 2 Jambi. Baik. Hai Faza. Ini panggil apa Faza ya?
2: Faza.
1: Benar ya? Faza, Ajeng, Galang. Ya. Buka coba lagi suaranya. Kok kecil banget? Oke, tunggu. Udah, coba.
3: Cek. Oke.
1: Oke, Ajeng.
4: Cek.
1: Oke, udah aman.

0: Baik. Nah, boleh tuh dari Faza, Ajeng, Galang untuk menceritakan sedikit tentang diri kalian, baru nanti Faza menceritakan bagaimana awal terbentuknya dari tim Rudeta. Silakan.
1: Oke, baiklah teman terbaik Pro 2. Saya Mafaza Karima dengan program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Di sini saya sedang sibuk kuliah di bangku semester 6. Mungkin di sebelah saya ada rekan saya.
2: Halo semuanya, kenalin aku Ajeng Retno Lizio. Aku dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga menempuh semester 6. Dan saat ini kesibukan aku sedang magang di PT Pelabuhan Indonesia. Nah, selanjutnya ada rekan aku nih.
3: Oke, kenalin sebelumnya, aku Galang Haikal. Aku bagian dari tim Rudeta juga. Aku dari mahasiswa program studi teknik pertambangan Universitas Jambi. Saat ini kebetulan aku juga dari semester 6 juga, jadi lagi hektik-hektiknya juga sih ngurusin akademik di kampus.
0: Berarti udah senior nih ya?
2: Sudah
3: ya. Menjelang senior.
2: Menjelang senior.
0: Untuk skripsi udah dipersiapkan?
2: Sudah.
3: Sudah mulai.
0: Oke, terakhir udah perkenalkan dari Faza, Ajeng dan juga Galang. By the way, sekarang boleh ceritain bagaimana awal terbentuknya tim Rudeta. Silakan.
2: Oke, mulai dari Ajeng ya. Nah, jadi sebelumnya itu ada dua rekan kami yang belum hadir saat ini, ada Nabil dan juga Elvira. Itu ada ngomong-ngomong nih, ngobrol-ngobrol sama Ajeng. Kira-kira NBVC nafasnya itu seperti apa ya gitu. NBVC itu seperti apa ya gitu kan. Terus tuh Kak Ajeng bisa enggak? Nah, kebetulan kami ini satu komunitas beasiswa, Kak. Jadi kami satu komunitas beasiswa dan Elvira sama Nabil ini angkatan baru ibaratnya.
0: Semester berapa?
2: Mereka semester 2 angkatan 25, angkatan 25 semester 2 semester 2.
0: Okay.
2: Semester 2. Nah, Elvira itu semester 6, cuma dia baru masuk ke komunitas beasiswa ini gitu. Jadi mereka coba nanya-nanya ke Ajeng. Jadi mereka nanya kayak NBVC ini apa gitu-gitu. Dan Ajeng tuh ngomong, Ajeng juga kurang tahu nih awalnya gitu. Terus kayak gimana Kak kalau kita bentuk tim, katanya gitu. Jadi, oh iya, apa kita bertiga aja atau ngajak orang lagi nih? Kak, coba ajak yang paham yuk gitu. Jadi Ajeng coba nih rekomendasikan Mafaza sama Galang dan alhamdulillah setuju juga dari berdua tadi, akhirnya kami terbentuklah Rudeta gitu. Nah, tapi itu belum selesai gitu. Masih belum ada ide nih mau ngapain gitu. Mau lomba ini tuh ngapain harus segala macam. Dan akhirnya kami ada ketemulah di base camp gitu. Kami ada base camp, kemudian di situlah ngobrol-ngobrol, kemudian tanya-tanya kira-kira ada ide apa guys gitu. Nah, selanjutnya datanglah Mafaza dan juga Galang, mereka lah yang sebenarnya yang mempelopori ide ini gitu.
1: Jadi ide Rudeta itu kita ambil dari masalah masyarakat sebenarnya, yaitu terkait tingginya harga pakan. Nah, saya ini merupakan mahasiswa dengan program pendanaan, dapat pendanaan program inovasi desa pada tahun 2025 di Desa Tangkit Baru. Jadi ternyata di situ tuh masalah warga Tangkit Baru itu adalah tingginya harga pakan. Nah, di situ ada namanya Andri Herman. Nah, Andri Herman itu yang pertama kali mempelopori pembentukan pakan dengan bahan dasar rucah, dedak, dan ampas tahu tadi. Nah, jadi saya diajak sama Ajeng ini tadi mengikuti NBPC dan saya memberikan ide bahwasanya sepertinya Rudeta ini bagus untuk dijadikan sebuah inovasi bisnis dengan memanfaatkan limbah yang sangat banyak sekali di masyarakat, yaitu limbah ikan ruca tentunya.
2: Oke, nah jadi belum ada nih Kak nama Rudeta tuh belum ada gitu. Jadi kami cuman gabungin nama antara ikan ruca, dedak tahu sama dedak padi dan juga ampas tahu. Kami bingung nih apa ya bagusnya gitu. Terus kami komunikasi lagi, diskusi lagi, terus tanya GPT juga, tanya AI gitu kan, apa ya nama-nama yang bagus. Nah, ada beberapa rekomendasi nama, akhirnya yang kami setujui itu Rudeta gitu.
0: Jadi gabungan ya,
1: ruca, dedak, dan ampas tahu.
0: Nah, kalau tadi kan udah menceritakan tentang sedikit tentang Faza, Galang sama Ajeng ya, tapi karena dua orang lagi, mereka gak bisa hadir ke studio Pro 2, yeah. Tapi mewakili, ini udah disampaikan tadi bagaimana mereka bergabung awal terbentuknya tim Dudeta. By the way, kalian ini kan berasal dari program studi yang berbeda.
3: Iya, yeah,
0: yeah, betul. So, menurut kalian bagaimana perbedaan latar belakang yang justru menjadi kekuatan dalam tim ini? Boleh, dari siapa dulu nih semuanya, silakan.
3: Oke, okay, mungkin dari aku deh, Gendian.
0: Iya, yeah, jangan mungkin, udah dijawab.
3: Oh, siap. Jadi justru kami ini memang kan terbentuknya dari organisasi beasiswa tadi, dan di sana juga kebetulan memang campur dari berbagai-bagai program studi fakultas, yeah. Dan jadi di situ kami sudah memupuk latar belakang yang berbeda itu untuk tumbuh menjadi kekuatan kami sendiri. Jadi dan kebetulan Rudeta ini sendiri juga dari anggota yang sudah berkecimpung di organisasi beasiswa itu tadi udah cukup lama juga. Salah satunya kayak aku sendiri udah 3 tahun di situ, alhamdulillah. Jadi kami sendiri justru dengan keberagaman yang berbeda ini tadi, itu justru jadi nilai poin kami yang beda. Jadi dari Mafaza yang sebagai yang punya latar belakang di bagian perikanan, bagian pakan, untuk terus Ajeng yang di bagian pendidikan bahasa Indonesia untuk bagian publikasi dan proposalnya. Sedangkan di bagian Nabil itu dia anak hukum. Jadi si Nabil ini yang latar belakangnya sebagai regulasi-regulasi untuk bagian pakan. Dan juga kebetulan kalau dari aku pribadi kan, aku dari program studi teknik pertambangan nih. Jadi memang cukup bertolak belakang sebenarnya dengan ide yang kami ciptakan. Tapi aku memanfaatkan skillku sendiri yang aku bisa, yaitu bagian editing dan desainnya. Jadi aku di sini yang nggak pula yang membesar sekali, cuma bagian yang editing dan desain itu bagian aku lah jadinya, kan, karena teman-teman yang lain sudah ada bagiannya sendiri. Jadi dengan latar belakang yang berbeda-beda itu, justru di situ kami menguasai tupoksi yang berbeda-beda juga untuk menyelesaikan itu tadi.
0: Oke, tambah dari aja, gimana nih? Karena perbedaannya kan masing-masing program studi udah beda banget.
2: Iya, benar. Oke, benar. Jadi, nah selain tadi udah ada bagiannya ya, dari berbagai kami, dari fakultasnya beda, terus prodinya juga beda. Nah sebenarnya itu juga kak yang menurut kami mempermudah kami untuk bisa mencari isi dari isi proposal kami sendiri gitu. Misalnya kayak kandungan-kandungan dari pakan itu seperti apa, pakan itu apa, kemudian perikanan itu seperti apa. Nah kami tanya ke Faza gitu.
0: Betul.
2: Kemudian kalau misalnya masalah penulisan, insya Allah nanti nanyanya ke Ajeng gitu, karena Ajeng bagian sastra dan bahasa gitu, kepenulisan segala macam proposal papernya gitu. Kemudian untuk masalah desainnya, kemudian editing-editingnya semua macam itu kami bisa tanya ke Galang gitu dengan skill yang dia punya. Kemudian terus tuh kayak pasal-pasal nih, hukum-hukum tentang ini segala macam, nah, kami bisa tanya ke Nabil juga. Dan Elpira juga membantu, dia punya skill dalam keuangan kak, mengatur ya finance-nya gitu. Jadi kami bisa tanya ke Elpira gitu.
0: Oke, nah Faza gimana nih kalau
1: Kalau dari Faza itu, dari 5 program studi yang berbeda-beda itu justru menjadi sebuah kekuatan kami. Nah tentunya kalau misalnya kita memiliki program studi berbeda, berarti sudut pandang pikiran kita itu juga berbeda. Nah, balik lagi ke penulisan proposal, kami sudah punya ahlinya dalam bidang pakan, kami sudah punya ahlinya, bahkan kami memiliki dosen pembimbing kami juga dari bidang perikanan juga, perikanan budidaya, yaitu Ibu Besek yang mempelopori juga dari uji proksimat yang kami lakukan. Nah, seperti itu.
0: Oke, jadi luar biasa. Jadi ahli hukumnya ada, keuangannya ada, proposal ide emang lengkap banget.
3: Memang, lengkap banget.
0: Bagus juga sih idenya. Jadi ibaratnya nggak cari-cari yang lain, ahlinya udah ada masing-masing.
3: Betul.
0: Oke, lanjut lagi nih Faza, Galang, Ajeng. Apa arti nama Rudeta dan filosofi apa yang ingin dibawa oleh tim ini? Silakan.
1: Jadi Rudeta itu yang tadi saya bilang, Rudeta itu adalah singkatan sebenarnya, Rucah, Dedak, dan Ampas Tahu. Nah kami ini, filosofi kami ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berada di masyarakat, dan itu menjadi gabungan dan inovasi ide yang mungkin menurut kami inovasi itu bukanlah dari sesuatu yang sulit, akan tetapi inovasi itu adalah sebuah ide yang dapat langsung diimplementasikan secara mudah oleh masyarakat. Tentunya kami akan membuat masyarakat lebih mudah lagi dengan harga pakan yang lebih rendah, dengan protein yang terpenuhi untuk ikan mereka. Jadi Rudeta ini kami harap dapat menyelesaikan masalah-masalah pada perikanan budidaya ikan air tawar.
2: Iya. Dan sebenarnya masalah perikanan ini gitu, limbah-limbah ikan ini bukan hanya di Jambi, Kak. Setelah kami teliti lagi, setelah kami analisis-analisis, di Mataram pun itu juga ada. Dan sebenarnya ada ide dari Mataram itu, mereka memanfaatkan ikan ruca juga, tetapi ikan teri, hanya ruca ikan teri gitu. Oh, nah, limbah ikan teri. Terus kami kayak, oh berarti ada nih kebaharuan dari ide yang akan kami bawa gitu. Jadi selain dia bermanfaat di Jambi, tetapi juga di kota-kota besar di Mataram tadi gitu. Itu sih Kak. Jadi ide ini bukan hanya bukan hanya bermanfaat untuk sekitar kita aja gitu, asal kita Jambi, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Jadi buat kalian yang mungkin ada limbah-limbah nih, nah bisa nih pakai ide ini gitu, limbah ikan sama dedak tahu dan juga dedak padi dan juga ampas tahu.
1: Iya. Gitu. Jadi ikan ruca ini kan ikan yang tidak dapat dikonsumsi jadi sebenarnya. Nah, ikan ruca ini kita tuh kan balik lagi kita nih merupakan sebuah negara dengan 70% dari bidang dari perairan kan ya. Nah, jadi kita nih memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia ini. Nah, jadi dikarenakan itu tuh juga sejalan dengan penghasilan dari ikan ruca ini sendiri. Nah, ikan ruca itu apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan menjadi limbah. Ikan ruca itu bau kan? Nah, jadi dia akan mengganggu dari proses penciuman masyarakat gitu. Nah, jadi kami hadir dengan inovasi bahwasanya ikan ruca tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sendiri.
0: Benar. Oke, jadi itulah filosofi sampai akhirnya ada nama Rudeta itu walaupun gabungan dari ruca, deda, tahu, tapi punya filosofi yang sangat luar biasa ya Tampro ya. Oke, nah buat Galang juga buat Ajeng, Faza dan teman-teman dari yang 5 tim ini dari tim Rudeta, selamat ya atas pencapaian luar biasa.
3: Terima kasih,
0: kalian sebagai juara 1 National Business Plan Competition di Universitas Mataram 2026. Nah, kita ingin tahu gimana perasaan kalian saat tahu nama tim kalian diumumkan sebagai pemenang. Silakan.
3: Oke, aku deh yang jawab. Kebetulan kemarin kan kalau untuk yang berangkat ke sana itu si Ajeng sama Mafaza kebetulan karena kami bertiga, aku, Nabil dan juga El tuh masih belum rezekinya lah untuk berangkat. Jadi kami pun yang stay dari grup WhatsApp tuh kayak, kami mau presentasi nih katanya kan. Ya udah mulai nih nge-spam doa.
0: Nge-spam doa ya?
3: Iya, nge-spam doa dong. Jadi abis itu sudah 15 menit kok gak ada kabar. Terus nunggu, tiba-tiba kami mau presentasi kedua nih, kami udah masuk nominasi gold medal. Kaget dong. Tiba-tiba yang
0: udah
3: langsung aja kabar selanjutnya udah kami masuk nominasi gold medal nih kata dia.
2: Belum ada PPT.
3: Belum ada apa-apa kan. Terus mau presentasi kedua 5 menit lagi katanya kan. Terus nge-spam doa part 2 nih.
0: Part pertama udah. Langsung bonus lagi.
3: Bonus lagi timpa lagi kan yang baru lagi kan jadinya. Terus sudah 15 menit hilang lagi kabar, tiba-tiba ngirim video set kita kami buka juara 1 MVPC ini Rudeta. Kayak histeris, mereka yang di sana histeris, kami yang di Jambi juga histeris kan dibuatnya kan. Jadi kayak bahagia banget rasanya, campur aduk juga, happy juga, seneng juga, sedih, terharu juga jadinya. Kayak itu sedihnya karena nggak bisa kesananya langsung untuk bantu tim gitu, tapi terharunya ya itu tadi, gak ada kabar, gak ada ini, tiba-tiba juara 1 gitu.
0: Oke, lanjut, boleh nih dari kalian berdua yang hadir di sana, perasaan karena kan ini perwakilan dari di sini, mereka udah histeris, apalagi kalau kalian berlima memang di sana, mungkin udah gak tahu lagi. Silakan.
2: Nah, jadi plot twistnya ya Kak, jadi kami tuh lagi makan siang Kak, pengumumannya itu pas kami makan siang. Jadi pas pengumuman, jadi pengumumannya tuh gold medal dulu, yang juara satu nih kumpulan dari gold medal gitu. Jadi kami dikompetisikan lagi gitu. Nah, setelah sebelum pengumuman gold medal, kami tuh ada isomize, istirahat soal makan kami. Nah, pas kami masuk balai roomnya itu, ruangan itu, kami ya santai aja gitu. Pak Faza lagi charger HP, yang Ajeng lagi buka alma mater gitu. Tiba-tiba ada yang datang ke kami, Kak selamat ya gitu, nanti presentasi kedua. Hah, apa nih gitu, kami kaget Kak, kaget banget. Terus tuh kayak, iya Kak, tadi tim Rudeta masuk ke babak selanjutnya gitu, masuk ke gold medal gitu. Jadi kami kayak, aduh gimana nih. Nah, plot twistnya lagi Kak, plot twist kedua, PPT kami tuh belum siap Kak. Belum siap. Jadi kami belum belum di download lah, belum edit, belum edit fix gitu. Ya karena kami dari kami sendiri tim udah kayak pasrah, nggak menang ini gitu. Jadi kayak alhamdulillah udah berangkat aja udah bersyukur gitu. Jadi kami kayak yaudahlah gitu. Tapi kami udah siap dari desain-desain dikit lah gitu. Tapi belum diedit, belum di belum di download gitu. Terus kayak nah kami ngabarin tim kami yang bertiga tadi yang di Jambi, tolong editin dong, tolong fiksasiin dong, terus terus tolong tolong kirim dong versi PDF-nya, PPTX-nya segala macam gitu. Nah jadi pas di presentasi kedua kami juga deg-degan ya, karena banner kami itu tiba-tiba goyang lah kak, inilah segala macam, banyak banget pokoknya halangannya. Jadi kami maju dengan keadaan yang pas-pasan lah ibaratnya, ilmu yang kami punya pas-pasan, kemudian langsung nyampaikan segala macam. Dan di sesi tanya jawab pun kami belum selesai menjawab dengan keseluruhan, tapi alhamdulillah mungkin dari penyampaian itu sudah tersampaikan secara 90% lah insyaallah gitu. Kemudian nah di pengumuman gold medal kan ibaratnya kita udah tahu nih kita dapat gold medal, Ajeng yang maju. Jadi Ajeng tuh ada perasaan sedih, aduh Mafaza gak maju nih gitu. Jadi Ajeng kayak sedih lah kak, Mafaza gak maju. Tapi Ajeng bilang ke Mafaza, yakin deh kita dapat nih di 6 besar, Ajeng bilang. Jadi ada juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ajeng bilang ke Faza, yakin Zah, yakin kok kita dapat. Ajeng bilang, Faza udah enggak Ajeng, enggak, jangan ditunggu kata dia, jangan ditunggu.
0: Mungkin dia takut, berharap sakit.
2: Iya ya, tapi Ajeng bilang kayak enggak Zah, kamu harus maju karena kita datang berdua, kita harus maju berdua. Dia bilang gitu. Karena Ajeng ngerasa enggak enak banget pokoknya Kak, maju sendirian gitu. Terus akhirnya pas pengumuman kami belum juara 6 juara harapan 3 belum, harapan 2 belum, harapan 1 belum, udah belum ada nih nama kami. 3 juga belum, 2 juga belum. Alhamdulillahnya di juara 1 gitu. Dan Ajeng situ sedih banget dengan alma mater oren yang mengkilat ini, Ajeng berdiri sendiri, Ajeng jerit panggil Faza gitu. Ini tim kami loh, kami dari Jambi gitu. Kami berdua Kak. Itu bangga banget sih Kak.
0: Oke, tapi bos juga ya, ibaratnya satunya agak udah deh enggak ini, satunya lagi yakin. Oke. Terus bagaimana ceritanya Faza?
1: Kalau dari Faza itu yakin sebenarnya kami dapat di juara 1-2, Faza tuh yakinnya di harapan 1-2-3 malah. Faza ngerasa kayak, karena mereka itu kak dari Universitas Erlangga, Universitas UGM, kalau kita bandingin sama kita kan ya.
0: Iya, jauh ibaratnya.
1: Agaknya, dan mereka itu prepare banget kak, dari presentasinya. Mereka tuh kayak, halo teman-teman semua, kayak bener-bener iklan. Mereka mempromosikan produk, sedangkan kami ini seperti presentasi PJBL, presentasi di kelas. Tapi kami itu nyampe loh.
2: Iya.
0: Yang kalian sampaikan tuh masuk.
1: Iya. Jadi Faza bilang sama Ajeng, Faza nih kayak ngerasa, Ajeng nggak apa-apa ya, jangan nangis gitu. Kalau kita nggak dapet ini nggak apa-apa, yang penting kita udah dapet gold medal nih. Gold medal. Terus pas harapan 3, 2, 1 enggak itu, akhirnya Faza tuh udah kayak, ya.
0: Berarti udah.
1: Udah berarti udah, berarti enggak dapat. Enggak masuk. Akhirnya Faza enggak ada denger lagi tuh yang 3 2. Faza kayak dalam main handphone aja. Pas 1 dia teriak.
0: Kamu enggak denger.
1: Tiba-tiba dia teriak. Langsung Faza ngeliat ke monitor, ternyata Rudeta. Nah, di situlah.
0: Makanya enggak boleh gitu. Kita itu jangan terburu-buru karena Oke, nah jadi perasaan masing-masing, apalagi yang di Jambi barangnya ya, mau langsung ya. Tadi mungkin dalam
4: langsung gercep banget mengedit tuh bertiga.
0: Kamu yang ngedit. Mungkin kalau bisa dibuat video, excitingnya keluar banget.
1: 5-5-nya.
0: Luar biasa, tapi emang keren. Jadi mau semuanya, karena semua ilmu sudah ada. Hukum, keluar, satu. Bagian pertama, ini. Bagian bisnis, ini. Oke, terus bisa ceritakan ide bisnis kreatif yang kalian angkat hingga berhasil meraih gold medal di kategori industri kreatif. Silakan.
1: Jadi Rudeta ini, idenya itu dari proses magang Faza dari Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam. Nah, tentunya di situ kan kita tahu sendiri bahwasanya Tangkit Baru itu kayak mereka tuh kaya akan nanas, tapi di balik rumah warga itu ternyata banyak sekali kolam ikan. Budidaya air tawar. Mereka mungkin masyarakat Jambi itu belum tahu ya, tapi ternyata banyak sekali kolam ikan, ratusan bahkan ratusan kolam. Nah, jadi beberapa kolam itu hanya sekitar 70% yang berjalan, sedangkan 30% itu enggak, dikarenakan kalau kami wawancara ke sana dikarenakan katanya tingginya harga pakan. Nah, disitulah Rudeta ini muncul sebagai gap antara tingginya harga pakan dan juga protein yang harus dipenuhi gitu.
0: Ya, itu ya. Oke, okay, jadi udah dapat idenya, munculnya bisnis kreatif ini ya. Gak nyangka ya, akhirnya juara satu dapat lagi gold medal. Terus menurut kalian apa faktor utama membuat proposal tim Rudeta ini unggul dibandingkan peserta lainnya dari berbagai universitas di Indonesia?
2: Oke, okay. Jadi kalau menurut kami nih udah ada kayak diskusi lah apa ya kira-kira yang buat kita menang gitu, buat kita unggul. Menurut aja karena kami muda, Kak. Kami nggak cari ide yang sulit diimplementasikan, tapi kami cari ide yang mudah untuk diimplementasikan dan menguntungkan gitu.
0: Okay.
2: Jadi dari tiga bahan limbah yang tidak mengeluarkan banyak biaya gitu, limbah lagi, kemudian cara pembuatannya mudah. Jadi kita cuma mencampurkan tiga bahan utama itu, kemudian kita menggunakan mesin pelleting, sudah jadi pakan, dijemur, jadi pakan untuk ikan-ikan gitu. Untuk sudah bisa digunakan untuk pakan pembesaran. Jadi dengan ide yang mudah, implementasinya mudah, bahan bakunya mudah gitu. Nah, itu yang mungkin membuat ide kami ini bisa unggul dari ide-ide yang lainnya gitu. Karena sebenarnya kalau ide yang keren itu banyak, Kak, banyak banget. Ide-ide teman kami yang udah ikut itu beneran keren. Mereka memanfaatkan AI, kemudian mereka ada yang dari Reka Ruang itu ada yang memanfaatkan limbah-limbah kayu, limbah-limbah kain perca ya. Limbah-limbah kain perca itu untuk baju lah, untuk jadi keramik itu, Kak, itu banyak banget gitu. Cuman mungkin cara pembuatannya itu masih sulit untuk diimplementasikan khususnya ke masyarakat kita, masyarakat Indonesia awam, gitu. Iya, ke awam. Jadi, nah, dengan ide kami yang mudah diimplementasikan tadi, mungkin itu yang membuat ide kami ini menjadi unggul di mata Pak Dewan Juri dan juga masyarakat Indonesia gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, tadi udah ceritakan kalau tadi udah faktor utama ya di antara kandang lain, apalagi kan tadi Faza bilangin kok universitas mereka tuh keren-keren loh gitu ya. Kayak benar-benar prepare banget, ya, benar-benar ya. Penyampaian kita masih ibaratnya dasar basic by the way ya. Terus dalam proses lomba, tantangan terbesar apa yang paling menguras energi atau pikiran kalian? Silakan. Faza dan Azam.
1: Mungkin Ajeng. Dari pertama dari penulisan proposal dulu. Jadi kita kan kalau misalnya 5 prodi berbeda itu sebenarnya kekuatan tapi juga tantangan terbesar karena kami ini kan memiliki waktu luang yang berbeda-beda. Misalnya kalau hari Senin galangnya enggak bisa, Ajengnya bisa, Fazanya enggak bisa gitu. Jadi untuk mengatur waktu itu loh, Pak, ya, untuk pembuatan proposal. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami sih. Terus juga kalau untuk proses lombanya mungkin kami ini berdua ini enggak pernah trip ke daerah orang gitu berdua. Bahkan kami itu banyak tanya-tanya. Nah, itu merupakan tantangan kami juga sih. Ke Lombok, Nusa Tenggara Barat yang kami kayaknya enggak pernah membayangin deh kalau bakal ke Lombok. Jadi kami itu merupakan tantangan kami. Jadi kami banyak nanya-nanya juga tentang gimana-gimananya di Lombok itu, bagaimana daerahnya gitu. Nah, itu tantangan bagi kami sih.
2: Terus tuh juga misalnya nih yang paham tentang keuangan nih Elpira, cuman dia nggak ikut nih, Kak. Jadi otomatis pas nanti pertanyaan juri kami ada rasa takut. Aduh, nanti ini awalnya di mana, ini dapetnya dari mana gitu. Sedangkan yang paham tentang ini nih tinggal nih orangnya gitu. Jadi itu ada salah satu ketakutan kami. Cuman kami menyampaikan secara basic-basic aja, Kak, yang mudah-mudah yang kira-kira kami ingat aja nih gitu. Nah, tapi nanti misalnya ada kesulitan juga paling kami komunikasi lagi gitu. Itu sih, Kak, kalau tantangan kalau menurut Ajeng ya.
0: Iya. Jadi tantangannya seperti itu yang ibaratnya menjadi berat buat kalian ya. Terus pernah enggak sih merasa ingin menyerah? Lalu apa yang membuat kalian itu tetap bertahan dan percaya diri dari tim Rudeta? Silakan.
3: Oke, ini sebenarnya lucu sih kalau untuk motivasi aku pribadi ya, karena kami kemarin itu kan sempat juga ketemu titik di mana dari 5 anggota ini lagi susah banget loh untuk ngatur waktu untuk ngelanjutin progres kami itu. Jadi kayak antara dilema juga kan antara mau ngelanjutin atau enggak. Terus adalah celetukan dari si Nabil. Nabil tuh bilang kayak, ayolah kita lanjutin yuk. Kayaknya kita jalan-jalan ke Lombok katanya gitu kan. Jadi tuh dipikir-pikir, ya juga ya. Apalagi kayak ibaratnya bisa ngusahain berangkat
4: lomba, tapi yeah. sebenarnya itu jalan-jalan juga yeah, kan. Yeah. Terus apalagi yang kami incar tuh sebenarnya pergi lomba bawa ngangkat nama pribadi, nama tim ataupun nama kampus juga universitas, dan juga dibiayain sama kampus. Itu sebenarnya mm-hmm. yang jadi motivasi tersendiri untuk bisa bangkit lagi dari titik yang ah udahlah mager lah, ah inilah mm-hmm. itulah kayak gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih itu sih kak yang bikin kayak memacu motivasi lagi jadinya gitu.
0: Oke, silakan. Tambah ada?
1: Jadi Nabil itu contohnya gini. Kak, ayo siapin koper, kita mau ke Lombok katanya. Yeah. Padahal kami itu gak ada semangatnya pas lomba ini.
0: Kenapa?
1: Mungkin kami
2: sibuk
1: itu
2: kali ya,
1: kami itu basicnya kalau Faza sendiri di LKTI bukan okay. di NBPC. Faza itu di LKTI. Tiba-tiba Nabil celotuk gitu. Nah, Nabil ini kan seperti adik kecil kami yang kayak yeah. anak kita yang punya. Ih, ayo kak, gitu ya? Ayo kak, kita ke Lombok siapin koper katanya. Jadi kami kayak bakal kak usahain untuk Nabil gitu.
2: Ya beneran.
1: Jadi situ deh akhirnya. Terus juga terkait dengan, jadi kami itu registrasi untuk penguploadan proposal kami itu dibantu oleh PI. Jadi biaya registrasi kami itu ditalangin lah oleh Karya Salemba 4 tadi mm-hmm. beasiswa kami. Nah di situ pas kami penguploadan itu banyak revisi-revisinya dari ketua divisi PI. Nah mungkin itu tuh tantangan kami sekaligus motivasi kami yeah. juga sih.
0: Oke, okay. dari aja ada yang mau tambah, Jack?
2: Kayaknya cukup deh, Kak. Emang yeah. awalnya tuh Nabil gitu.
0: Oh, Bang. Terima kasih, Nabil.
4: Iya, yeah. yeah. yeah. terima kasih.
0: Oh, Nabil gak berangkat.
1: Gak ikut, tapi.
0: Tapi koper itu berjalan.
2: Iya, yeah.
1: yeah. Tapi dia nangis tau, Kak, yeah. pas ini.
0: Iya, pasti nangis.
1: Iya, sedih banget dia. Nah,
0: tapi emang kenapa gak lima-limanya berangkat? Atau emang karena terbatas dari budget?
1: Iya, terkait pendanaan.
4: Iya, itu sih.
0: Kemudian, Nabil, next time masih ada. Karena kamu kan yeah. masih adik kecil.
4: Yes.
0: Karena kamu masih semester baru, tenang aja. Yakin mungkin lebih indah lagi, lebih jauh lagi.
1: Iya.
0: Yang lebih indah lagi yang diperjalankan buat Nabil. Kita doain amin.
4: Amin.
0: Ya kasihan loh. Tapi benar. Tuhan tuh adil.
4: Benar Kak.
0: Karena kan Ajeng sama Fajar udah semester 6.
1: Iya, betul.
0: Semester 7 baru udah fokus kuliah ya. Skripsi dong.
1: Iya.
0: By the way, ya udah tadi biar ada semuanya kata Tuhan kan.
1: Mm-hmm.
0: Ini Nabil pasti bakal berangkat lagi nanti.
1: Pas nanti melanjutkan kami.
0: Nanti kalau Nabil berangkat, kasih tahu ke Arta lagi ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Nanti Nabil di sini sendirian.
0: Nabil ke sini, ya. Pro 2 ya, dengan versi yang lain lagi. Oke. Okay. Nah, dari mana sih biasanya kalian mendapatkan ide-ide kreatif ini untuk sebuah business plan? Dari mana?
1: Jadi ide-ide kreatif itu muncul dari potensi lokal tadi, potensi lokal ikan luca. Jadi kayak Tangkit Baru itu kak, dia ngambil ikan lucanya dari daerah Tanjung Jabung Timur.
0: Yeah. Nah,
1: yang kita punya kan pesisir di sini Tanjung Jabung Timur. Lalu disitulah banyak ternyata banyak ikan luca. Ikan luca itu harganya murah tau kak?
0: Berapa?
1: Berapa ya? 5.000.
2: 5.500.
0: Tapi beneran aku sering 500. Ke Tangkit tapi aku nggak tahu ada kolam.
2: Banyak banget
1: kak di belakang. Yeah. Di belakang.
0: Makanya aku sampai beli nanas tuh sampai nggak tahu
1: iya.
0: seneng aja karena nggak ada tempat buat ini
1: iya.
0: Jadi jalan ke Tangkit itu cuma sekadar ngambil beli nanas
1: iya.
0: segablek-gablek terus
2: murah
0: biasa lah nggak siapa bilang murah mahal sama aja nggak mungkin karena aku nggak bisa ngelobi
1: ya
0: iya.
1: Apa nggak bisa bahasa Bugis kali
0: bukan mbak bisa mandiri juga jawab doang enggak maksudnya gini karena aku makanya aku lebih suka belanja ke maaf ya ke mall yang harga udah tertera daripada aku nawar aku takut nawar keterendahan dan kesakit hati
1: iya.
0: Mereka kasih barang ketinggian aku sakit hati
1: oh, iya.
0: gitu. Oke lanjut terus
1: nah dari potensi lokal tadi jadi ikan luca itu kita ambil dari Tanjung Jabung Timur
0: iya.
1: itu banyak sekali ikan luca di sana lalu untuk tahunya ampas tahu sendiri itu kan limbah dari iya. proses UMKM tahu nah di depan Tangkit Baru itu ada pabrik tahu.
0: Oh.
1: Nah, disitulah untuk dedak padinya di dekat Morjambi itu ternyata ada juga kayak potensi dari pertanian dedak padi lalu.
0: Iya.
1: Nah, disitulah potensi lokal tadi kan dikalkulasi di ini diproses menjadi sebuah ide bisnis tadi.
0: Oke. Okay. Itu jadinya ya. Untuk buat kalian yang mendapatkan ide-ide kreatif tadi ya. Gak nyakar. Mungkin tadi rencananya cuma mau lihat ikan luca ya. Gak taunya muncul lagi ada lihat
2: ampas tahu.
0: Apa ibaratnya pabrik tahu. Yeah. Jadi muncul oke. Jadi emang ide itu tergantung dari niat kita aja ya.
1: Benar.
0: Yang pasti itu dari Nabil.
2: Iya. Yeah.
0: Nabil.
2: Pelopornya ya.
0: Pelopor penyemangat. Iya. Iya kita berangkat.
1: Gara-gara koper.
0: Tapi aku yakin Nabil bakal berangkat lagi nanti.
2: Oke.
0: Ini kan Galang Faza Ajeng, ini kan punya anak muda yang punya ide bagus tapi takut memulai. So menurut kalian, langkah pertama apa yang paling penting untuk mulai berkarya? Silakan dari kalian bertiga.
2: Oke, mungkin kalau dari Ajeng, langkah pertama itu apa ya? Coba sih kak, coba. Karena kita kalau nggak coba, kita nggak bakalan tahu nih berhasil apa enggak. Kemudian kita bisa kesana apa enggak. Kemudian kita bisa tahu apa enggak gitu. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan. Kalau kita nggak berani buat coba itu, kita nggak bakalan tahu apa sih isi dalamnya, apa sih perjalanannya tuh gimana, sesulit-sulit apa gitu. Dan benar nggak sih kata orang kayak gini? Benar nggak sih? Nggak cuma dengar cerita aja, tapi kalau kita udah mengalaminya, kita bakalan tahu, oh ternyata benar loh kayak gini, oh ternyata enggak loh kayak gitu gitu. Dan kita beneran tahu. Jadi kalau kita nggak coba, walaupun dikit, walaupun cuma selangkah, yang penting kita udah pernah melangkah gitu sih kak.
0: Oke, kalau dari Galang?
3: Kalau aku sih kak ya, memandang sudut yang berbeda dari segi untuk memulai sesuatu itu, aku berlandaskan dari semuanya dari relasi kak.
0: Okay.
3: Jadi gini, dan menurut aku pribadi relasi itu nggak hanya person to person, orang ke orang, tapi dari segi kita melihat informasi yang ada di media sosial, dari lingkungan kita, itu juga udah termasuk relasi yang bisa kita manfaatin. Jadi kayak contohnya dari Rudeta ini sendiri, relasi yang kami pakai itu dari beasiswa Karya Salemba 4 tadi kak. Jadi mereka lah yang ini ada lomba,
2: dup.
3: Terus kami punya yang udah punya sumber daya manusianya, kami kumpulkan jadi satu tim dengan informasi yang awal tadi dari yang sudah disediain dari PI yang ada di KSE tadi, beasiswa tadi. Kami udah langsung ini ide kami, ini yang bisa kami eksekusi, ini yang ininya semua ini segala macam udah bisa kami lanjutin. Tapi yang jadi awalnya itu tadi dari relasi yang kita bangun sendiri. Jadi menurut aku pribadi sih kak, yang bisa kita lakuin kalau untuk mau ngapa-ngapain, bangun relasi deh. Karena okay, relasi itu jangka panjang banget sih.
0: Iya. Yeah. Dari Faza?
1: Kalau dari Faza sih ngelihat dari sudut pandang, kita tuh harus berani mencoba.
0: Iya.
1: Berani mencoba. Jadi kayak sesuatu yang besar itu gak mungkin tiba-tiba dia besar kan. Dia pasti berasal dari hal yang kecil. Misalnya sebuah pabrik Indomie. Indomie itu kan awalnya kan dari sesuatu UMKM kecil kan ya.
0: Iya.
1: Gak mungkin dia tiba-tiba jadi besar. Nah kita harus berani mencoba. Kalau kami lihat dari kami kemarin itu, kami berani mencoba ke Lombok sih. Tentunya dengan banyak tantangan. Jadi kayak menurut kami sih itu udah suatu kebanggaan sih. Kak Faza selalu bilang sama Ajeng, jangan lihat bagaimana nanti apa yang kita raih di Lombok, tapi lihat pengalaman nanti. Pengalaman kita berani mencoba aja itu udah bagus banget sih.
0: Udah excited banget.
1: Udah excited banget.
0: Oke, okay, itu dia Tampro dia buat kalian yang pastinya buat yang takut memulai Tampro 2 ya. Pesan dari Faza, Galang dan Ajeng. Mas kita bersama dengan tim Rudeta mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi Tampro 2 ya. Kita masih ngobrol lagi lanjut bersama dengan Faza, Ajeng dan Galang. Tapi kita dengarkan dulu satu ini dari Pro 2 teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria dari Pro 2 Jambi. Selamat sore teman Pro 2 yang masih stay tune melalui channel YouTube RRI Jambinet, teman Pro 2, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id dan melalui frekuensi radio 90,9 FM. Kita lanjut lagi bersama dengan tim Rudeta, mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi. Mereka berlima, dan tapi yang untuk mewakili dari tim 5 personil tersebut ada Galang, ada Ajeng, dan juga Faza. Baik, lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Nah, sekarang Faza, Ajeng, juga Galang, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kuliah, organisasi, kehidupan pribadi, dan persiapan kompetensi? Silakan.
1: Untuk membaginya adalah kami tentunya akan membuat skala prioritas. Jadi kami akan membuat skala yang mana wajib, yang mana sunahnya. Kalau kata ayah saya itu yang wajib itu sholat.
0: Okay.
1: Mungkin bagi saya itu juga selain sholat itu yang wajib itu kalau kita dalam bidang pendidikannya kita wajibnya lebih ke kuliah ya.
0: Nah,
1: karena kita memiliki kewajiban masing-masing nih, tentunya pasti kita harus mengorbankan salah satu. Jadi kami yang kami korbankan itu adalah waktu istirahat kami, tentunya hiburan kami. Misalnya orang hari Minggu liburan nih kemana-mana, sedangkan kami nge-send proposal, diskusi mengenai hal tersebut. Nah, kami juga percaya itu tuh gak akan berlangsung lama kok. Kami akan membagi hiburan kami ke penulisan proposal itu gak akan berlangsung lama. Kami kami percaya bahwa itu tuh merupakan sebuah bagian dari proses.
2: Ya sih kak, jadi kayak Ajeng sendiri, Ajeng sekarang magang kan, magang di PT Pelabuhan Indonesia. Nah di sana Ajeng dari pagi jam 8, pulangnya kadang maghrib gitu. Kalau jadwal sih jam 5, cuman sampai rumah bisa maghrib, bisa juga kadang isya gitu. Nah jadi gimana ya cara ngatur waktunya itu, ya benar kata Faza, skala prioritas. Yang kita prioritaskan pertama kali selain sholat ya pastinya kuliah kita gitu, magang kita, akademik kita gitu. Tapi selain itu juga dari benar kata Faza, kita juga harus merelakan nih beberapa hal yang mungkin gak bisa kita lakukan untuk kesenangan kita pribadi. Karena ada yang kita tuju, selama kita masih punya goals, apa yang mau kita apa yang mau kita capai nanti, nah kita harus ada yang kita korbankan gitu. Kalau kata orang mengorbankan uang, gak selamanya tentang uang gitu. Kita harus mengorbankan waktu juga, mengorbankan istirahat kita juga, dan juga pikiran kita gitu. Jadi kayak pikirannya udah terbagi di kuliah, nanti harus terbagi lagi nih untuk lomba ini gitu sih kak.
0: Agala, ditambahin?
3: Kalau aku pribadi sih kak, dari misalnya kan kalau aku kan masih kuliah, lumayan padat juga mata kuliah. Alhamdulillah insya Allah semester akhir, semoga gak ada yang ulang. Amin.
0: Amin. Awas mulai.
3: Itu chaos banget.
0: Aku aja yang dulu kuliah sambil kerja aja pokoknya gak ada yang ulang.
3: Itu
0: aku pakai target.
3: Wajib
0: soalnya
3: banget.
0: Cuannya keluar banyak guys. Ini tuh pakai target.
1: Pada teknik lagi.
0: Pokoknya Tuhan lah yang tahu.
3: Ampun. Jadi yang pasti yang ngejar kuliahnya dulu, dari nyelesain mata kuliah dari pagi sampai sore. Terus di malamnya kalau ada tugas ya ngerjain tugas dulu, fokusnya ngerjain tugas dulu, selesai semua tugas barulah nanti di malamnya. Karena kan kebetulan aku sedikit nokturnal nih kak. Jadi kalau yang mulai kerjain desain editing itu biasanya di atas jam 11, di atas jam 12, kadang baru mulai sampai subuh baru mulai nanti baru istirahat gitu.
0: Jadinya teman Pro 2 ya benar-benar ibaratnya harus bisa kuliah tetap ya.
3: Iya, wajib kuliah itu wajib.
1: Kuliah itu wajib.
0: Jangan nanti sibuk yang lain, kuliahnya
1: nganggur.
0: Bukan. Lanjut. Lama.
1: Sampai semester 10.
3: Jangan. Oh, tidak.
0: Masa kalah sama aku aja. Pokoknya ini mesti selesai, gak mau tahu, pokoknya selesai gitu.
1: Duit.
0: Uang yang keluar tuh gak sedikit sih.
1: Bener. Buat jajan,
0: Pak? Iya. Kalau jajan mudah, ya. Temen aja. Berjaya tugasnya, nanti makan loh. Iya, yeah. Yeah, yeah. Kan? Nama job itu job loh. Halal.
1: Betul.
0: Iya kan? Halal. Take and give.
3: Oke.
0: Bener loh, tanya si Nabil. Siapa yang bagian keuangan? Marketing.
1: Elvira.
0: Pasti gitu, bener. Elvira aja masih otak gitu juga nih. Nah, dalam ini kan apakah pernah terjadi perbedaan pendapat, bagaimana cara kalian menyelesaikan? Jujur, silakan siapa yang jawab dulu. Siapa yang mewakili, silakan. Yang mewakili ini jawabnya.
2: pernah sih, pasti pernah karena yeah. kita ya kata Faza tadi ya, kata Galang juga, berasal dari fakultas yang beda, prodi yang beda, anak dari orang-orang yang berbeda gitu. Pasti beda pendapat lah Kak. Ada yang minta misalnya dari poster deh, dari poster kita mau posternya warna apa gitu. Warna yang ini suka putih, yang ini suka coklat, yang ini suka biru, pasti itu susah banget Kak. Tapi akhirnya kami merembuk lagi, pakan itu identik dengan coklat, gitu. Nah, itulah yang menyatukan kami akhirnya gitu. Kemudian nanti dari segi apa ya, dari segi keuangan misalnya, perhitungannya mau berapa kilo nih per karungnya, mau buat 25 kilo atau 20 kilo. Nah, lihat pasar deh, lihat pasar, biar kita nggak ribut nih gitu, biar kita nggak ribut, biar pasaran biasanya berapa. Ternyata biasanya tuh 20 kilo per karung gitu. Jadi nah, semuanya itu perbedaan itu pasti ada teman-teman semuanya, tapi kita pasti ada juga yang menyatukan dari perbedaan itu gitu.
4: Jadi malah sepele banget ya.
2: Iya.
4: Tapi memang namanya anak usia aku.
2: Iya benar, egonya masih tinggi nih Kak.
1: Tapi alhamdulillah ego kami enggak ada yang tinggi kok Kak. Kami rendah semua ego kami.
5: Ibaratnya kan aku ya. Enggak, ibaratnya mengeluarkan doang.
2: Iya.
5: Cuma mentas doang
2: gara-gara kayak
5: gitu. Oke, terus menurut kalian tantangan terbesar generasi muda saat ini dalam mengembangkan potensi diri, silakan dari Faza dulu deh, baru nanti ke Ajeng, baru ke Galang.
1: Jadi tantangan terbesar generasi muda saat ini mungkin takut mencoba ya. Nah, jadi kita tuh nggak boleh takut mencoba. Mentang salah juga Faza tadi mungkin ya
5: kan. Dia kan cuma diri sendiri.
1: Faza tuh takut mencoba, takut banget mencoba. Nah, jadi kayak kita nggak boleh takut mencoba, walaupun kita dari provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu kan kaya juga, kan banyak sekali sumber daya yang kita kaya. Kita nggak boleh takut mencoba. Kita harus miliki potensi, dan juga kita harus sering-sering baca jurnal. Nah, kita harus banyak-banyak, sangat-sangat banyak baca jurnal. Dan dari jurnal itulah mungkin nanti inovasi kalian nanti bakal ada. Nah, di saat inovasi ada, kalian yakin, jadi kalian tidak akan takut mencoba tadi.
5: Oke. Ajeng.
2: Kalau Ajeng gengsi sih Kak. Anak muda sekarang tuh banyak yang gengsi. Contohnya nih kayak kami bawa pakan, mungkin menurut orang itu hal yang kecil, sepele, remeh. Tapi lihat kami gitu. Lihat kami dari hal yang kecil menurut orang lain, kami bisa membawa ini ke ranah nasional gitu. Nah, gengsi itu juga akan mempengaruhi diri kita. Bagaimana kita nggak mau nih membangun personal branding kita di sosial media, kemudian di dunia luar, kita jadi takut, ah nanti aku ngepost ini dikira orang sombong gitu. Padahal kan itu salah satu orang, cara orang mengenal kita. Oh, ternyata dia pernah ikut lomba ini, kita ajak yuk kita lomba ini gitu. Dari Kak Arta juga mungkin, oh dia menang ini nih, saya lihat di sini, ayo kita undang dia. Nah, dari personal branding yang kita nggak gengsi tadi gitu, dengan anak-anak yang nggak gengsi, kita post itu, kita keluarkan itu ke dunia maya gitu, orang-orang menjadi tahu, dan mungkin orang-orang juga jadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Selama yang kita lakukan itu positif, kenapa harus malu teman-teman gitu.
5: Betul. Dari Galang,
3: menurut aku Kak ya,
5: iya,
3: yang jadi tantangan sama anak-anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya simple. Mereka tuh kadang, bahkan aku sendiri pun kadang malas untuk nanya sih Kak sebenarnya. Jadi kalau kita udah malas nanya tuh, kita nggak ada dapat informasi, kita nggak dapat kabar atau berita apapun itu. Jadi kita mentok, kita stuck juga di situ. Kita nggak bisa maju kemana-mana karena kita terbatasan informasi tadi gitu. Jadi kalau mau maju, banyak-banyaklah bertanya. Kalau kata orang tuh, malu bertanya sesat di jalan.
5: Ketiga-tiganya benar loh teman produk. Kadang-kadang gengsi ya. Contohnya aja kayak kita mungkin simple, kayak bawa tumbler atau bawa bekal. Sebenarnya kan ada, ih ngapain sih kayak anak kecil. Padahal sebenarnya bukan anak kecilnya. Apalagi anak kos, menghemat.
2: Iya betul.
5: Iya kan?
1: Betul-betul.
5: Bagaimana 50.000 ini bisa untuk 3 hari kadang-kadang.
2: Iya
5: sih. Iya kan? Ini curhatan mereka. Sebelum mereka curhat, dia rakyat cerita. Oke, menurut Faza, Ajeng, juga Galang, apa nih pesan kalian untuk mahasiswa atau pelajar di Jambi yang merasa minder untuk bersaing di tingkat nasional? Karena kan kadang-kadang kita, mohon maaf kayak tadi dibilang sama Faza, Wika, mereka tuh dari kampus-kampus yang keren loh. Nah, semua orang pasti bakal merasakan kayak insecure gitu. By the way, gimana? Apa nih pesan kalian untuk mahasiswa yang ataupun pelajar yang mereka tuh kayak merasa minder untuk mengikuti kayak bersaing di tingkat nasional? Silakan dari Galang dulu deh, Rolling.
3: Okay. Pesan aku kalau untuk orang teman-teman semua yang mau ikut lomba ke tingkat nasional tapi misalnya terhalang barrier mereka dari ini itu instansi mereka guys, bukan pribadi mereka.
4: Okay.
3: Jadi mau sekeren apapun instansi mereka, kalau pribadi mereka masih kurang, itu masih bisa kalian kejar, masih bisa kalian susul, masih bisa kalian dahului mereka. Jadi instansi itu cuman labelnya aja. Kalau untuk kita berlomba, untuk tanding, untuk apa segala macam, itu balik ke diri kita guys.
4: Okay.
3: Jadi gak penting mereka dari UI, IGO, UGM, dari ITB, gak penting itu. Yang penting dari diri kita sendiri, kita bisa dan kita mau untuk mendahului dari mereka gitu.
5: Oke, Ajeng.
2: Oke, kalau dari Ajeng, selain dari yang udah disampaikan, mungkin ini sih kak, konsisten. Selama kita konsisten, kita itu bisa ngelakuin itu tuh dengan apa ya, sampai nih ke tujuan. Sama halnya dengan kita kita ngikutin lomba ini. Kalau kita tadi, aduh aku nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa presentasi nih, aku nggak bisa ngedit nih gini. Nah kalau kita udah stuck di situ aja, kita nggak mau coba-coba lagi, kita nggak mau mau belajar lagi gitu. Ya udah kita berhenti di situ gitu. Tapi ternyata dengan rasa konsisten yang kami miliki dari kelima ini gitu, ternyata kami bisa nih sampai di titik dimana kami mencapai apa yang sebenarnya nggak pernah kami terpikirkan lah gitu. Jadi kayak teman-teman semuanya, kita harus konsisten guys. Kenapa? Karena ya itu, kalau kita nggak konsisten, kita akan berhenti di tengah-tengah atau bahkan di awal.
5: Oke, dari Faza.
1: Untuk generasi muda Jambi, mungkin jangan minder untuk di tingkat nasional dan jangan merendahkan diri sendiri tentunya, karena kita juga punya proses masing-masing dan juga kita juga punya potensi. Kita pasti sangat punya potensi untuk dikembangkan. Lalu mungkin kita harus terus belajar, kita harus cari-cari terus literatur ilmiah, itu sangat penting kak. Jadi kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak baca gitu. Kita harus rajin-rajin baca, harus berani mencoba dan jangan takut gagal sih.
5: Oke, itu dia teman produk. Nah lanjut nih, untuk menurut dari Faza, Ajeng, Galang, apakah prestasi itu soal bakat atau soal konsistensi? Dari Ajeng dulu.
2: Dari Ajeng. Konsisten. Karena bakat gak mungkin dicapai kalau dia gak konsisten. Contoh nih, kita pandai renang gak? Kalau kita gak latih itu, berenang itu dengan pasti, dengan kuat, dengan apa semuanya, nah kita gak bakalan menang gitu.
4: Okay.
2: Tapi kalau kita konsisten untuk latihan, kemudian kita konsisten untuk ini, belajar ini, segala macam, ya pasti kita bisa menang gitu. Jadi kalau kita gak konsisten, bakat itu pun akan tumpul. Sama halnya dengan pisau gitu. Kalau kita gak asah itu, pasti bakalan tumpul. Itu.
5: Baik, dari Galang.
3: Kalau aku menganalogikan dua kalimat ini tuh ada dari dunia sepak bola, Kak. Jadi ada dua pemain besar dunia, Ronaldo dan Lionel Messi. Messi ini bermain secara bakat, dia memang sudah dari dulu. Sedangkan Ronaldo ini dari konsistensi dia latihan, dari dia kecil sampai dia besar. Tapi ujungnya sama. Mereka sama-sama menjadi pemain besar di dunia.
5: Iya.
3: Jadi yang mau aku sampaikan, dua-duanya penting, dua-duanya perlu. Tapi balik lagi kayak mana kita jaga hal itu. Menjaga bakat itu dengan salah satunya dengan cara konsistensi. Dan dengan menjaga konsistensi itu dengan niat dan kemauan yang besar juga.
5: Oke, jadi ibaratnya tuh yang intinya puncaknya tuh mereka semua adalah bakatnya tadi,
3: dilatih terus.
5: Nah dari Faza nih, apa nih Faza?
1: Prestasi itu sebenarnya bagi Faza itu sangat dekat sama konsistensi. Nah kayak Faza sendiri ya, Faza itu bakatnya itu di bidang debat. Nah tapi tentu saja gak ada gunanya kan kalau kayak sekarang Faza udah mulai jarang berlatih untuk debat sendiri. Nah itulah, kita harus konsisten, terus belajar, jangan pantang menyerah, dan juga kita harus asah terus. Betul kata Ajeng tadi, kalau misalnya nggak diasah ya tentunya bakat tersebut akan jadi tumpul kan, gitu.
5: Oke, jadi dua-duanya ya. Konsisten itu, kalau nggak ada konsisten juga ini ya, termasuk prestasi jadi butuh-butuh dua-duanya.
1: Iya,
5: apalagi bakat tadi. Oke, nah lanjut. Aku sekarang, kalau tadi Galang udah pertama, Ajeng udah, ke Faza dulu deh. Kalau boleh nih, dari kalian berbagi satu kebiasaan positif yang paling membantu kalian berkembang sampai pada hari ini, apa itu?
1: Kalau Faza itu, Faza suka nulis. Faza udah terbit jurnal juga. Jadi Faza sangat suka nulis. Faza juga sangat suka baca. Nah mungkin Faza itu bakal meluangkan sekitar 8 jam dalam 1 minggu tapi kan kita harusnya 8 jam dalam 1 hari ya.
5: Yeah.
1: Tapi kan sekarang jarang ya. Jadi 8 jam dalam 1 minggu dan juga Faza itu sering talking sama dosen-dosen Faza sih, kayak banyak yang Faza dapat dari dosen-dosen Faza. Nah, itu menurut Faza adalah kebiasaan positif sih daripada kita nongkrong-nongkrong di kafe kan ya.
5: Iya. Yeah. Hmm. Kalau nongkrong kafe boleh, tapi ibaratnya bermanfaat lah.
1: Iya. Yeah.
5: Oke, okay, itu dari Faza sendiri. Next dari Ajeng.
2: Oke, okay, kalau dari Ajeng, Ajeng itu punya kebiasaan atur nih Kak kegiatan Ajeng apa. Jadi Ajeng punya kalender sendiri. Ajeng punya kalender, Ajeng tahu nih, oh di tanggal ini Ajeng bakal ngelakuin ini, di jam ini Ajeng bakal ngelakuin ini. Nanti Ajeng centang gitu. Jadi Ajeng centang. Nah, oh ini udah dilakuin, oh ini belum. Misalnya Ajeng belum bisa ngelakuin ini, Ajeng bakalan reschedule itu ke tanggal berikutnya gitu. Pokoknya sampai 1 bulan itu selesai. Oh ini yang Ajeng udah lakuin dalam 1 bulan ini. Ajeng tahu nih target Ajeng. Nah kemudian Ajeng juga harus punya target dalam 1 tahun Ajeng harus dapat apa. Oh. Dalam 1 semester Ajeng harus dapat apa. Dalam 4 tahun Ajeng kuliah Ajeng harus dapat apa. Gitu sih Kak. Dan target Ajeng salah satunya itu dalam selama Ajeng kuliah Ajeng harus pernah sekali pakai dana
1: universitas.
2: Itu harus salah satu
5: beasiswa.
2: Ya, itu salah satu target Ajeng dan alhamdulillah tercapai dan berarti nanti Ajeng bisa centang nih gitu.
5: Dari kan?
3: Kalau aku sih Kak, dari tadi juga ku sampaikan kalau aku kebiasaan aku itu ngobrol sama orang siapapun itu. Kalau di kampus aku sering ngobrol sama orang yang satu dudukan di kantin ngobrol kayak cerita-cerita tukar pikiran sama ibu-ibu CS ngobrol juga kayak tukar-tukar pengalaman dengar mereka cerita tentang anaknya tentang keluarga mereka kadang mereka juga sering oversharing tapi ya oke
5: okay. Terus pengalaman ya. Aku juga harus tahu jangan kamu pikir mereka menikmati indah begitu saja. Oke okay, dari ibarat jari berarti lebih banyak sering mendengarkan orang lain.
3: Iya benar Kak.
5: Oke, okay. Nah lanjut nih. Sekarang aku lanjut lagi ke Ajeng. Dari Ajeng ke Faza, baru ke Galang nih. Apa arti sukses bagi kalian sebagai anak muda?
2: Oke, okay, dari Ajeng. Sukses itu bukan orang yang punya segalanya, tapi sukses itu menurut Ajeng orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih Kak.
5: Oke, okay. Dari Faza.
1: Betul, menurut Faza itu sukses itu bukan berarti menang atau kami meraih piala. Akan tetapi sukses itu kami sangat berharap banget Rudeta ini bisa berdampak untuk Provinsi Jambi tentunya dari lokal kami sendiri dulu. Baru setelah Provinsi Jambi berdampak baik untuk Provinsi Jambi tentunya kami akan berdampak baik untuk nasional tentunya.
5: Oke, okay. Gala.
3: Kalau aku arti sukses itu sih Kak simple aja lebih baik dari hari kemarin. Gitu.
5: Oke, okay, lebih baik daripada hari kemarin ya.
3: Bener.
5: Sekarang berlanjut lagi. Oke, okay, setelah prestasi nasional ini, apa mimpi besar berikutnya untuk tim Rudeta? Silakan dari Faza.
1: Oke, okay, mimpi besar kami adalah tentunya kami ingin karya kami ini benar-benar dinikmati oleh seluruh pembudidaya ikan air tawar. Hmm. Tentunya dapat memberikan impact positif juga tentunya untuk Provinsi Jambi. Kami membanggakan Provinsi Jambi, kami bawa nama Jambi di ajang nasional. Nah, itu

0: Jadi kami bakal ngeriset-ngeriset yang lebih jauh lagi sih untuk tim budaya ta, supaya bisa diimplementasikan lebih baik lagi ke masyarakat.
1: Amin. Oke. Okay. Nah, yang terakhir nih, dari Galang dulu, baru ke Faza, baru ke Ajeng ya. Okay. Boleh dong 1x5 penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi supaya berani berkarya dalam mengejar mimpi. Silakan dari Galang dulu, baru ke Faza, baru ke Ajeng.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku pribadi kak, untuk kalimat penyemangat sore ini. Tenang guys, semua itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi tinggal dari kita yang mau menjalankan itu, mau menekuni itu. Jadi apapun yang terjadi, hadapi, jangan takut, karena percaya kamu gak sendirian, ada Tuhan sama kamu.
1: Oke, Fazer.
3: Tentunya adalah jangan takut bermimpi besar untuk mahasiswa-mahasiswa daerah. Kita harus mencoba, dan juga Tuhan itu selalu bersama kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, kalau misalnya itu emang rezeki kita, itu bakal tetap balik ke kita. Nah itu mungkin kalimat penyemangat sih.
1: Oke, Ajeng?
0: Oke, kalau dari Ajeng, ini salah satu motivasi untuk Ajeng sendiri ya. Ajeng udah pakai ini dari SMP. Guru Ajeng pernah bilang gini, jangan takut untuk menghadapi hari esok, karena kita udah belajar dari hari kemarin, dan yakinlah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Terima kasih.
1: Wih, keren. Juga buat Faza, luar biasa banget tangan Pro 2. Oke, ada tangan Pro 2 luar biasa banyak, kayak keren banget yang gak berasal ya, tangan Pro 2 Jambi. Obrolan seru kita di sore ceria ini yang kalian dengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming RRI.co.id, dan yang kamu nonton langsung di channel YouTube RRI Jambi Net. Yang sudah sampai di penghujung acara, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perjuangan dan semangat tim Rudeta dari Universitas Jambi. Terima kasih buat Mafaza Karima, Ajeng Retno Lizio, juga buat Galang Haika.
2: Sama-sama kak.
1: Yang sudah hadir dan berbagi cerita luar biasa ya buat kalian ya, tentang proses, tantangan, dan juga bagaimana mereka tuh berhasil meraih juara satu National Business Plan Competition di Universitas Mataram 2026 sekaligus Gold Medal kategori industri kreatif 2026. Semoga cerita seru ini bisa menjadi energi positif buat anak-anak muda Jambi.
3: Semoga berdampak.
1: Amin. Untuk terus bermimpi, untuk berani bermimpi, berani mencoba, dan percaya bahwa karya serta ide kreatif itu juga bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan juga internasional.
3: Amin. Ingat
1: ya teman terbaik Pro 2, usia muda bukan alasan untuk menunggu sukses, tapi justru waktu terbaik untuk mulai melangkah, belajar, dan menciptakan perubahan. Anak muda bukan cuma penonton perubahan, tapi bisa menjadi pencipta perubahan. Oke, saya Ernest Angga. Terima kasih sudah menemani sore ceria hari ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan terus jadi generasi muda yang kreatif, inspiratif, dan juga penuh prestasi. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya, hanya di Pro 2 Jambi, your inspiring station for generation. Teman terbaik kamu. Selamat sore.
4: Sore ceria.

Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

0: والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

www.mytemple.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

buat kalian dari 10,9 Pro 2 Jambi dan teman Pro 2. Sesaat lagi tepat di formasi 7 malam ya. Kita akan lanjut lagi di Musila Chat spesial hari ini. Teman Pro 2 kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta tepat di formasi 19 Uksya Barat yang disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, obrol dan live untuk perform bareng musisi. Dan kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta di formasi 7 malam atau 19 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 0811 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
2: Berempat.
0: Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua. Aku Sweatsen. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Oh,
0: Sandi.
3: Kita dari Chess.
1: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget
0: lagi
1: deh.
0: Pack banget.
2: Mungkin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih. Live chat-nya gokil.
1: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Yeah. Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, okay. 8, karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat
0: lah,
1: doang.
0: Ibaratnya ya.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa enggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus kemana.

0: Mana?
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih,
2: iya.
0: Sekarang berempat, itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana temuin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: yeah. Persen. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu, tapi setelah karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu, jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga, jadi menjalani ini tuh nggak seberat itu gitu.
1: Betul banget
0: itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua, jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video, video juga.
1: Iya.
2: Terus promosi.
1: Iya. Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget
2: ya. Iya indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya
0: link-link pernah ada ya,
1: pertemanan dan persahabatan aja,
2: semuanya
0: link. Tapi ya itu seninya ya, jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini terus. Benar. Ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya nggak sih?
1: Benar, karena benar. Semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya alhamdulillah.
2: Iya
1: benar banget, mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
1: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong. Kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
1: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik.
1: Iya.
0: Okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin chance semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya apa-apa. Enggak apa-apa, tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
3: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih, Kak.
0: Kalau Vicky apa, Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama. LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu. Tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
3: Kok bisa ya?
0: Betul.
1: Aduh.
2: Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila sih itu. Nah.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Ya. Aduh, buat apa saya di sini?
0: Iya, benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya,
0: banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya, namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Role
0: tuh, tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu banget. Itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Gue yang
0: nge-rap. Swenson ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Benar.
0: Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke Lachet lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Nuru tadi.
0: Terus...
1: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan...
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya,
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang, kita nyesuain lagunya aja.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Betul. Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 30 emang ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame ya.
0: Harus rame. Pokoknya rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya,
2: ada story-nya.
0: Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya, karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Gitu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea
0: banget.
2: Good
0: idea ya. Bener. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story-nya bakal ada.
2: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin Dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan Dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh.
0: Dera Chance. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dera Chance ya. Drama Chance. Lucu. Nanti abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura lah.
2: Bener.
0: Setiap hari.
2: Tapi dia memang beneran setiap hari kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok favoritnya Vicky. Tung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Bisa
0: juga kompak. Gokil. Saya ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Empat satu.
1: Sebenarnya bisa juga.
0: Bisa juga. 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya. Dia tuh kanan 42 kiri 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: sendiri? Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya? Apa lo jangan-jangan nggak tahu lagi? Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Iya sih, ya benar-benar. Benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau kopi...
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
3: Latte.
0: Oke. Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
2: Keluarga kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya, iya, iya. Okay.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih. Amin, amin,
2: amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-mm. Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX. LGX ya? Oke, okay,
1: mantap. Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil mobil bokap gue dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah, makanya. Kayak gini. Kita kubur dalam-dalam gitu ya, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul, gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya?
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan datanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya, emang lagi sakit?
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen, sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul. Ya.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita. Bebas, kompak sih, kompak kita
2: guys. Ini Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya Chance
2: sudah. Lagu
0: sudah
2: ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya lagu Roma Irama.
0: Belum. Nah, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, 1,

0: semua lo. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Kasih. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta Sos 5 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh.
0: Ya. Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Karena dia main lempar, dia kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat. Kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out. Music Live Chat.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 MHz motor baik kamu teman Pro 2 FM masih di jaga malam nih teman Pro 2. Cinta. Kita bahas cinta lagi nih teman Pro 2. Memang gak ada habisnya ya. Cinta tuh bagi aku ya, itu sering banget dianggap sebagai sesuatu yang mungkin ya datang secara alami sih. Ada getarannya gitu tuh teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu ketemu orang gitu yang baru kamu kenal, bisa aja kamu gak cinta, gak cocok, gak sefrekuensi gitu. Jadi gak ada aliran listriknya ya. Gak ada excited-excitednya untuk gimana ya, untuk ke jenjang yang selanjutnya gitu. Ada juga tuh orang yang baru ketemu pertama kali aja gitu ya, kencan pertama, ayo kita ngedate gitu. Nah, di awal pertamanya ada aja yang ilfeel, ada aja kayaknya gak cocok, kayaknya ada penarikan diri untuk ke langkah selanjutnya gitu ya. Tapi faktanya teman Pro 2, memahami hubungan itu juga membutuhkan proses serta sudut pandang yang lebih luas. Teman Pro 2, gak heran ya kalau misalnya banyak orang mulai mencari jawaban melalui buku-buku nonfiksi yang membahas tentang cinta, komunikasi, hingga dinamika hubungan sehari-hari. Banyak tuh ya. Aku yakin setiap orang yang jatuh cinta itu lagi ngelihat kata-kata romantis atau sedang bertempur tuh dalam pikirannya ya. Aku besok harus nanya apa agar gak itu-itu aja. Terus aku harus gimana, harus berbuat kayak apa gitu ya. Selain relatable, buku-buku seperti ini itu juga dapat membantu kamu memahami diri sendiri maupun pasangan dengan cara yang lebih dewasa. Setiap buku ya, atau setiap novel ya, bukan novel sih, tapi non-fiksi, itu nawarin perspektif yang berbeda, sehingga kamu tuh dapat memberi pelajaran baru tentang makna cinta dan hubungan yang sehat tuh teman Pro 2. Terus apa aja nih buku non-fiksi tentang cinta yang bantu kamu lebih memahami hubungan? Sebenarnya bisa melalui gadget gitu ya, tapi lebih relate tuh pakai buku teman Pro 2. Ada yang judulnya SL, Relationship Healing Skill dan Script, karya Julie Menano ya. Kamu pernah gak tuh baca itu teman Pro 2? Kalau pernah, kamu pasti tahu tuh. Buku ini teman Pro 2 itu membahas hubungan berdasarkan teori psikologi, khususnya attachment theory atau teori keterikatan dalam hubungan secara garis besar ya. Secure love, betul gak sih bacanya gitu? Itu mengulas cara yang membangun hubungan yang aman secara emosional tuh teman Pro 2. Julio Menano itu bilang gitu ya, gimana pola attachment seperti ans, Anicius, Aviden, maupun yang lainnya ya, itu dapat mempengaruhi cara seseorang mencintai, terus cara menghadapi konflik, hingga berkomunikasi dengan pasangan. Terus juga jika kalau misalnya kita nggak pernah jatuh cinta, itu juga ada tuh karya Alfi Syahrin. Judulnya Jika Kita Nggak

pernah jatuh cinta gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pernah jatuh cinta, itu merupakan ini sebenarnya judul ya, tapi bacanya tuh kayak lagi apa? Lagi baca buku aja tuh, nomor 2. Ini merupakan buku yang menceritakan tentang dinamika cinta juga nih, bahkan patah hati, kehilangan, serta proses belajar memahami diri sendiri melalui sebuah hubungan. Dan ini itu ditulis dengan gaya yang ringan ya, sehingga terasa dekat dengan pengalaman percintaan anak muda sehari-hari itu. Melalui buku ini, kamu diajak melihat bahwa jatuh cinta itu bukan hanya soal rasa bahagia, tapi juga tentang proses menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Selain membahas cinta ya, romantis, buku ini juga menghadirkan banyak refleksi tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan berdamai dulu tuh dengan luka emosional akibat sebuah hubungan.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, teman Pro 2 FM, Love A Mystery, karya Simon May ya, History ya. Ini membahas sejarah dan perkembangan makna cinta dari masa ke masa tuh, teman Pro 2. Keren ya. Dalam buku ini, Simon May itu mengulas gimana sih konsep cinta berkembang. Mulai dari zaman Yunani kuno, pengaruh agama, hingga budaya modern saat ini, teman Pro 2. Mulai pembahasan filosofis dan sejarah yang menarik, Simon May itu mengajak kamu melihat bahwa ekspektasi terlebih terhadap cinta justru bisa membuat hubungan terasa lebih rumit. Oleh karena itu ya, buku ini itu dapat memberikan sudut pandang baru tentang gimana sih manusia memakai cinta dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Ya, teman Pro 2 FM, perasaan seseorang lagi nih. Masih dengan cinta ya, teman Pro 2. Perasaan seseorang tuh terkadang bisa disembunyiin lewat kata-kata. Tapi ya sering banget sulit disembunyiin lewat sikap ya. Ada aja tuh mata yang ngelirik atau gestur tubuh yang terpesona gitu ya. Ketika seseorang memiliki ya perasaan yang kuat pada kita, biasanya tuh ada beberapa tanda kecil yang muncul secara alami. Hal ini itu sering banget terjadi tanpa disadari nih teman Pro 2. Karena ya hati yang tulus tuh biasanya lebih jujur daripada logika. Cie. Teman Pro 2, memahami tanda-tanda ini tuh bisa membantu membaca situasi hubungan dengan lebih bijak. Gak selalu harus melalui pengakuan langsung ya. Kadang-kadang ya perasaan yang dalam itu justru terlihat dari cara seseorang memperlakukan kita sehari-hari. Yang pertama itu sering menatap kamu tuh. Memahami bahasa tubuh seperti ini bisa maksudnya memahami bahasa tubuh ya. Itu bisa membantu membaca situasi dengan lebih peka. Tatapan seseorang tuh sering banget nunjukin apa yang sebenarnya dia rasain. Bahkan ketika dia itu belum berani mengatakan secara langsung. Ketika seseorang menyukai kita, perhatiannya itu akan lebih mudah tertuju pada kita dan tanpa sadar matanya sering mencari keberadaan kita di dalam ruangan. Mungkin ya saat sedang berkumpul bersama teman-teman, bekerja di kantor, atau berada dalam acara tertentu. Kamu tuh akan beberapa kali menangkap gitu ya, dia lagi natap kamu. Kadang ya ketika kamu nyadarinnya, dia bisa aja langsung mengalihkan pandangan karena merasa sedikit gugup. Tatapan seperti ini itu biasanya bukan sekedar kebetulan ya. Orang yang memiliki perasaan kuat itu cenderung ingin ngamatin orang yang ia sukai lebih sering. Dan dia itu mungkin memperhatikan ekspresi wajah kamu, cara kamu tertawa, atau gimana kamu berbicara dengan orang lain. Semua itu tuh dilakuin secara spontan karena tertarik ya, yang muncul dari dalam dirinya ya teman Pro 2. Jadi gak kebetulan ya, apalagi sering teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu Tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku.
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, more music.
3: Way back.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026, kami udah balik lagi untuk membersamai kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Nah sebelum itu kami bakal memberikan beberapa informasi di pagi hari ini dan tentunya masih dari laman rri.co.id.

Untuk informasi yang pertama, yaitu jajaran Kemenhat takziah ke rumah duka jemaah haji Sarulangun yang wafat di Mekah. Suasana haru menyelimuti kediaman almarhumah Asniyati Ahmad Bawari di Kelurahan Limbur, Tembesi, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarulangun. Jajaran kantor Kementerian Haji dan Umroh ataupun Kemenhat Kabupaten Sarulangun takziah ke rumah duka jemaah haji yang wafat di Tanah Suci Mekah tersebut. Mewakili Kepala Kanwil Kemenhat Provinsi Jambi, rombongan takziah dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenhat Sarulangun, Raja Kurnain Ahmad. Kehadiran para pihak Kemenhat tersebut disambut hangat oleh anak-anak serta keluarga besar almarhumah yang sedang dirundung duka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenhat Sarulangun menyampaikan rasa duka mendalam atas berpulangnya almarhumah saat menunaikan ibadah haji. Sementara itu, pihak keluarga yang diwakili oleh ahli waris menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan kehadiran keluarga besar Kemenhat. Pihak keluarga juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Semasa hidupnya, Asniyati dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki kepribadian sangat ramah dan baik kepada siapa saja. Kepergiannya meninggalkan 4 orang anak yang kini harus ikhlas melepas kepulangan sang ibu ke rahmatullah. Di balik kepergiannya di Tanah Suci, ternyata terselip sebuah firasat atau pesan terakhir yang sangat menyentuh hati. Menurut penuturan pihak keluarga, saat hendak berpamitan untuk berangkat haji kepada keluarga dan tetangga, almarhumah sempat menitipkan anak-anaknya dengan kalimat yang seolah menjadi pertanda bahwa ia tidak akan kembali pulang ke tanah air. Ya teman Pro 2, pesan mendalam tersebut kini menjadi kenangan terakhir yang begitu membekas bagi keluarga dan tetangga yang ditinggalkan. Semoga almarhumah Asniyati Ahmad Bawari mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan ibadah hajinya diterima sebagai haji yang mabrur. Ya teman Pro 2, informasi sebelumnya, Asniyati Ahmad Bawari merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 24. Berdasarkan data medis yang dihimpun, almarhumah menghembuskan napas terakhirnya di King Faisal Hospital Mekah pada Sabtu 23 Mei 2026. Berdasarkan surat kematian atau certificate of death yang dikeluarkan oleh Indonesian Medical Mission, almarhumah meninggal dunia akibat shock kardiogenik ataupun gagal pompa jantung. Kondisi ini dipicu oleh gangguan irama jantung ataupun aritmia yang berakar dari terjadinya krisis hormon tiroid yang melonjak drastis. Riwayat penyakit diabetes mellitus yang diderita almarhumah juga turut memperberat kondisi fisik secara keseluruhan sebelum ia wafat. Untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2, yaitu sapi kurban presiden seberat 836 kg siap disembelih di Kota Jambi. Kota Jambi kembali mendapat kehormatan dengan menerima bantuan satu ekor hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha dan 2026. Sapi jenis Brahman dengan bobot fantastis mencapai 836 kg tersebut dipastikan akan disembelih di Masjid Baitul Mustafa yang berada di kawasan perumahan Rumah Kito, Kota Jambi. Teman Pro 2, sapi berukuran jumbo yang diberi nama Kucai ini merupakan hasil patungan dan perawatan dari pasangan peternak lokal di RT 10, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo. Kucai berhasil lolos dari serangkaian seleksi ketat dan dinyatakan memenuhi standar kesehatan serta kelayakan untuk menjadi hewan kurban kepresidenan. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa penempatan sapi kurban bantuan presiden di Masjid Baitul Mustafa ini dilakukan secara sengaja agar distribusi dagingnya nanti bisa menjangkau dan dirasakan manfaatnya secara lebih luas oleh warga sekitar. Di sisi lain, Maulana tidak menampik bahwa tren kebutuhan masyarakat akan hewan kurban di Kota Jambi terus merangkak naik saban tahun menjelang hari raya. Menyikapi hal tersebut, pihak pemerintah daerah menjamin bahwa setiap hewan kurban yang diperjualbelikan di pasaran berada dalam kondisi prima dan bebas penyakit. Sebagai langkah deteksi dini, pemerintah Kota Jambi telah menginstruksikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyediakan layanan telepon darurat ataupun hotline. Fasilitas pengaduan ini dapat diakses oleh warga maupun peternak jika mendapati adanya indikasi gangguan kesehatan pada hewan kurban.
Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu kasus narkoba yang melonjak Jambi rancang panti rehabilitasi berbasis pertanian. Temang Pro 2, pemerintah Provinsi Jambi tengah mematangkan langkah strategis jangka panjang untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika yang kian mengkhawatirkan. Sebuah panti rehabilitasi representatif rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang dengan konsep pemberdayaan melalui sektor pertanian. Rencana besar tersebut dibeberkan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris di sela-sela menghadiri pemusnahan massal barang bukti narkotika di Markas Kepolisian Daerah Mapolda Jambi. Menurut Al Haris, penanganan para korban yang terjerumus barang haram tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan hukum atau pemidanaan semata, melainkan butuh pemulihan total agar mereka kembali produktif. Langkah solutif ini dinilai sangat mendesak berdasarkan data terbaru yang dirilis Polda Jambi. Grafik kasus narkotika di wilayah Provinsi Jambi sepanjang tahun 2025 kemarin sempat mengalami lonjakan signifikan hingga 13,95% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Selain itu, Al Haris menilai benteng pertahanan terbaik untuk mempersempit ruang gerak peredaran zat larang ini harus dimulai dari lingkungan paling intim. Teman Pro 2, sinergi penanganan ini juga didukung penuh oleh aparat penegak hukum. Dan tentunya dalam momen yang sama, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar bersama unsur TNI, Kajati Jambi, Sugeng Haryadi, dan BNN memusnahkan 20 kg sabu, 20.237 butir pil ekstasi, serta 1.970 unit cartridge etomidate. Kapolda pun mengingatkan bahwa tantangan pemulihan dan pencegahan ke depan akan semakin berat dengan munculnya tren cairan vape ilegal mengandung etomidate yang menyasar gaya hidup generasi muda. Ia menegaskan bahwa kebersamaan seluruh elemen mulai dari pemerintah hingga tokoh agama adalah kunci utama dalam memenangkan perang melawan narkoba. Teman Pro 2, itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu,
0: anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Dengan sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.